0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yes, teman Pro 2. Kita masih di Spada, tapi kita udah move ke ngopi sekarang ya, jam 9 nih, Fai. Dan biasanya kita pengen ngebahas sesuatu, kira-kira kita bakal ngebahas apa nanti ya, Fai?
3: Kira-kira apa ya,
2: apa Kak? Ya? Jadi buat teman-teman, teman Pro 2 khususnya yang pengen kita bahas tentang apa nih, kita Indonesia atau apapun yang lagi seru-seru, boleh banget ya, langsung WhatsApp kemana tuh, Fai ya?
3: Di 0813-7312-5896.
2: Betul, dan jangan lupa juga untuk pilih trivia request ya, karena di Instagramnya udah di-update juga untuk polling boxnya, kamu bisa milih 3 lagu, tadi sudah disiapin, langsung aja merapat ke Instagramnya Pro 2, @terryprodo_ternate, duanya pakai angka, nanti di 9.30 bakal diumumin sama Faya ya, siapa yang bakal jadi pemenang trivia request pagi hari ini. Yes, jadi nanti setelah ini kita bakal mikirin nih, kita bakal bahas apa ya serunya ya di sarapan pagi hari ini nih.
3: Iya, biar orang-orang semangat kan dengan
2: betul
3: topik yang akan kita bahas nanti.
2: Betul, jadi jangan kemana-mana ya.
3: Iya,
2: mesti tetap bareng Alam dan juga Faya di ngopi di Spada, khususnya teman Pro 2. Stay tune terus di 96.7 FM di Pro 2 RRI Ternate,
3: teman terbaik kamu.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Halo teman Pro 2, kembali lagi sama aku Faya yang lagi sendiri di sini karena lagi ditinggalin ke alam nih. Jadi Faya mau bacain final result dari trivia request yang udah di post di IG RRI Pro 2. Trivia request yang dipilih yang paling banyak dari 2 jam lalu setelah diposting yaitu Nuna Star. Sebenarnya Faya belum pernah dengar sih, jadi mari kita dengerin sama-sama ya. Enjoy.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: bisnis hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Well, teman Produ, nggak kerasa sudah jam 10 nih. Teman Produ, kita sudah di Produ Hitlist. Pastinya kamu bakal dengerin banyak lagu-lagu bagus ya. Tapi tidak bersama aku lagi, teman Produ. Karena setelah ini bakal ada Katri Ismail yang nemenin kamu ya. Di program siaran siang dan juga sore yang nggak kalah serunya pastinya, teman Produ. Terima kasih sudah nemenin dari pagi tadi, dari subuh bahkan ya. Terima kasih banyak sudah sarapan bareng informasi-informasi menarik dan juga berita-berita terupdate. Dan pastinya lagu-lagu bagus dari playlistnya Produ RRI Ternate, teman Produ. Dan aku, Alam Julkarin, pamit dulu dari mau dengar kamu sekarang. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id, teman-teman Produ, dan dengerin terus Produ RRI Ternate, jadikan sebagai teman terbaik kamu. 1, 2.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dian, aku berdua untuk santai siang di hari ini. Kita udah kembali lagi untuk jadi teman kamu. Setelah tadi udah ada Alam Julkarnain yang nemenin kamu di sepeda. Untuk santai siangnya ada Tri Ismail. Dan, mana sih mikrofonnya? Coba deh dicek dulu, ini mikrofon berapa ya? Satu ya? Oke.
1: Oke.
0: Bener. Ada Tri Ismail dan juga
1: Faya Nabila.
0: Kita berdua bakal jadi teman kamu ya. Satu jam lah, boleh.
1: Iya.
0: Satu jam kita bakal puterin lagu-lagu requestan kamu di Pro 2 Top Hit Leads. Kamu boleh WhatsApp di 0813-7312-5896. Dan aku mau cek dulu nih WhatsApp-nya Pro 2 untuk santai siang hari ini. Ada beberapa teman Pro 2 yang udah mampir. Kita bacain dulu ya. Ini dari 0856-4702 sekian-sekian. Hai kakak, aku Minace. Ih, namanya lucu banget. Minace, kalau Minace kira-kira panggilannya siapa ya?
1: Min?
0: Oh, C? Boleh. Min C. Boleh. Oke, dia mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Ih, kita disemangetin loh sama Min C ya. Next, ada dari 0857-0928 sekian-sekian. Aku Sarah dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina Leanor, judulnya Haha. Tapi kenapa ya, aku kalau pas selalu terima requestan teman-teman yang request lagunya Sabrina, itu kan dia judul lagunya capsule semua kan. Haha. Aku berasa di ini kayak di sini
1: ketawain ya.
0: Iya. Tapi ketawanya sinis gitu kayak gitu. Suzonnya aku tuh kayak ketawanya sinis gitu sama Pradua. Oke, dua lagu yang dipilih sama teman Pradua kita puterin kali ya. Ada Sabrina Leanor plus ada Selena. Selena itu lagunya Sumpah Mati. Selena, Selena mana Selena? Coba Selena. Benar gimana sih namanya? Oh, C. Celina. Celina sama Om Andi Rianto untuk lagunya sudah kita masukin ke playlistnya Pro 2 untuk santai siang. Tapi Fai, kalau kamu pribadi ya. Kamu tuh jam segini senengnya denger lagu yang kayak gimana nih?
1: Aku suka yang beat up supaya lebih semangat kan. Karena siang kan pasti ngantuk banget nih kak.
0: Iya, jam 11 ya. Aku untungnya udah ada latte sih, udah kebantu lah.
1: Udah bantu dikit ya.
0: Dikit. Bentar lagi juga nambah lagi nih kayaknya.
1: Iya, pastinya sih.
0: Harus sih teman Pre 2 ya. Dan untuk dua lagu dari teman Pre 2 via WhatsApp kita puterin buat kamu di Product Leads. Buat yang mau gabung lagi boleh nanti ya, setelah kita puterin lagu dari Selena sama Sabrina Leanor berikut ini.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aku kalau denger lagunya Gemintang ini tuh langsung auto ngebayangin mukanya Andin sekelipet-kelipet dalam muka gitu. Langsung ingat Andin. Eh tapi kalau ngomongin Andin ya, Doi itu konsisten banget loh sama pola makan yang luar biasa banget. Aku gak yakin kalau aku sebagai seorang manusia bisa hidup seperti pola hidup, pola makan dan pola hidupnya Andin sama ya? Suami.
1: Wow.
0: Berdua loh. Ya, tapi emang bener ya. Berarti emang pasangan juga sangat menentukan arah hidup.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya kan. Kamu punya pasangan gak?
1: Aku masih kecil kan.
0: Tapi bener loh Tom Bredue, pasangan tuh sangat punya pengaruh dan andil yang besar banget sama pola hidup seseorang gitu. Andin aja yang tadinya gak sampai vegan banget ketemu sama suaminya. Orang suaminya udah 50 sekian tahun aja masih seger banget, masih maraton juga. Gitu. Iya kan Tom Bredue?
1: Pola makan emang berpengaruh banget.
0: Pengaruh banget Om Pradua. Dan kalau teman-teman aku sukanya ngajakin makan yang berlemak soalnya. Jadi aku juga terkontaminasi sama pola makan teman-teman aku.
1: Aku juga pasti ngajakin kamu abis ini.
0: Gak jauh-jauh udah jam 10 pasti mikirnya enaknya makan apa ya.
1: Maksi di mana ya abis ini.
0: Mungkin yang lagi di jalan sambil dengerin kita sekarang juga lagi discuss sama temennya.
1: Pastinya sih.
0: Enaknya makan apa? Terus temannya ngomong, enaknya makan ketoprak deh kayaknya.
1: Iya sih.
0: Atau soto ayam. Kita pergi ke tempat makan yang ada soto ayam sama ketoprak.
1: Iya.
0: Cluenya di Kelurahan Santiong. Rame.
1: Rame?
0: Iya.
1: Rame banget.
0: Santiong itu entah kenapa, Santiong yang dari Aragapura, Santiong yang udah mau masuk ke arah perbatasan Kalumpang, itu... Ketoprak dan soto ayamnya pasti bakal enak gitu.
1: Iya.
0: Ketemu aja gitu Tom Bredue.
1: Gak usah nyari-nyari, pasti udah toh enak.
0: Toh enak gitu ya. Dan untuk santai siang di hari ini, cuaca Ternate juga berawan tebal Tom Bredue. Dan hampir sebagian besar wilayah Maluku Utara juga masih berawan tebal ya.
1: Iya.
0: Kita belum ada tanda-tanda hujan Tom Bredue.
1: Mendung-mendung aja.
0: Iya sih. Tapi karena mendung-mendung aja kayak gini juga kamu harus tahu Tom Pradua, walaupun gak terlalu terik tapi ya kebutuhan cairan tubuh juga gak kalah penting untuk dipenuhi.
1: Bener.
0: Sekarang tuh teman-teman aku lagi pada banyak yang ngeluh soal radang tenggorokan sama ini loh Tom Pradua, kayak awal-awal 2020 kita mengalami kayak gejala-gejala COVID. Nah,
1: iya.
0: Itu lagi banyak banget juga yang dikeluhkan. Gejalanya mirip banget dan mungkin karena kita sudah benar-benar berdampingan, ya kayak ibarat kata orang udah berdamai dengan masa lalu.
1: Iya.
0: Jadi udah kayak ya udahlah lebih tenang aja gitu. Tahu bahwa sampai batasan mana aktivitas fisik kita lakukan gitu. Kalau COVID kemarin kamu gimana? Kamu juga kepapar nggak?
1: Aku alhamdulillahnya enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Kenanya di mental.
0: Iya sih. Bener-bener kena mental. Karena kita baru pertama kali mendengar virus itu ada masuk ke Indonesia gitu ya. Dan bahkan ketika aku ingat banget. Coba di Taman Pradua kamu pasti ingat banget ya. Ketika pertama kali pasien suspek COVID di Ternate. Aduh. Gitu. Bahkan untuk melewati arah jalan situ aja kayak enggak berani.
1: Bener, terus aku pas momen 2020 itu COVID, aku SMA. Jadi libur ya 2 minggu, tiba-tiba 2 tahun.
0: Bener, karena semuanya saya dar-dar-dor itu, iya. Tahun kedua ya. Kemana-mana semuanya ya protapnya dijalankan. Ternyata kalau kita ngomongin soal awal COVID kita berdampingan dengan pola hidup yang cuci tangan, pakai masker. Itu udah 6 tahun lalu loh.
1: Iya ya, udah gak ini ya. Kita
0: 6 tahun lalu. 2020 ternyata 6 tahun lalu Tom Bredue.
1: 6 tahun lalu. Gak kerasa ya kak.
0: Bener. Ternyata dulu aku pernah pakai masker berlapis-lapis. Pakai masker yang pakai kaos gitu.
1: Iya. Di double.
0: Di double gitu ya. Semuanya serba hand sanitizer di bawah-bawah Tom Bredue. Dan pada akhirnya ya kita berproses gitu.
1: Bener.
0: Ya ada yang masih ke bawah untuk pola sanitasinya, untuk cuci tangan, untuk semua hal yang dirasa untuk kebersihan diri gitu. Ada yang udah ya udahlah ya udah selesai juga gitu. Tapi kalau sekarang banyak lagi yang punya keluhan yang sama, ciri-cirinya ya pastikan vitamin juga terpenuhi, kebutuhan cairan juga. Tapi kalau Fai, kamu tuh tipe yang ini gak sih? Yang kayak harus banget konsumsi vitamin, multivitamin gitu-gitu?
1: Aku enggak.
0: Oh sama sih.
1: Iya. Jarang, paling kan vitamin C.
0: Oh iya, itu basic deh kayaknya.
1: Itu basic ya.
0: Mau vitamin C di muka, skincare-an juga
1: iya. itu harus sih.
0: Itu harus banget sih. Tapi kalau misalnya yang spesifik kayak multivitamin untuk kebutuhan vitamin D, vitamin K, dan lain sebagainya,
1: enggak ya.
0: Kalau aku sekarang, akhir-akhir ini aku lebih banyak, ini udah konsisten untuk konsumsi magnesium kalau aku. Mungkin faktor U juga kali ya.
1: Kayaknya sih, Kak.
0: Tapi kalau ngomongin soal magnesium, nomor 2, bahkan untuk kamu yang punya anak, punya adik, punya ponakan, itu udah harus mengkonsumsi magnesium dari usia 5 tahun ke atas juga, 10 tahun juga udah gitu ya. Tapi kalau untuk yang sekarang, banyak-banyak teman-teman yang lagi pada ngebahas soal konsumsi magnesium 30 menit sampai dengan 2 jam sebelum tidur gitu. Ya, minimalnya 30 menit gitu. Itu konon katanya bisa mimpi dengan kualitas HD
1: HD ya, benar-benar kayak ketemu di dunia nyata ya.
0: Karena seberkualitas itu tidur kita gitu. Kalau aku pribadi, awalnya aku juga karena mungkin kecapean, dan kalau ada beberapa tipe kan, kalau yang semakin capek semakin cepat tidur gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah aku tuh tipe yang berlawanan, semakin capek itu semakin susah untuk tidur. Nah setelah aku ngobrol sama teman, disarankan untuk kamu di rumah ada magnesium gak gitu. Coba deh konsumsi magnesium aja 2 jam atau 30 menit paling maksimalnya sebelum tidur gitu. Gak taunya beneran loh, kualitas tidur jadi terjaga gitu.
1: Ngaruh ya berarti.
0: Sengaruh itu gitu. Nggak bikin yang kayak, aku ngebayanginnya kayak minum obat tidur yang lep langsung gitu. Kayak tidur, minum langsung kayak matanya sayup. Kayak aduh kok ngantuk gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Okay. Jadi hanya benar-benar merilekskan otot kita gitu. Okay. Jadi ya itu kualitas tidurnya terjaga gitu. Kita dapat kualitas tidur yang baik karena benar-benar senyaman itu untuk tidur, nomor 2. Banyak yang untuk beberapa dokter yang sudah ngebahas soal kebutuhan magnesium harian yang memang harus dipenuhi, bukan perkara untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, tapi bagaimana juga menjaga ya tadi asupan multivitamin kita juga terpenuhi gitu. Apalagi aku juga tipe yang gak terlalu makan sayuran.
1: Pantes sih, Kak.
0: Iya, karena kan ketika kualitas makan terjaga, terpenuhi, kualitas tidur juga akan mengikuti kan.
1: Iya sih, benar.
0: Olahraga, fisik, gitu-gitu ya. Jadi buat teman pro 2 yang kalau ngerasa aktivitas fisiknya juga minim, ya minimal banget setelah kalian break makan siang, ya jangan sampai bener-bener ngetem banget di kursi juga kali
1: iya
0: ya.
1: Iya sih, bener-bener.
0: Kalau misalnya di office-nya itu atau di rumahnya ada tangga, akses tangga manual, naik turun tangga boleh lah.
1: Mondar-mandir aja di dalam rumah.
0: Nanti kata mama, ini apaan sih? Sibuk sendiri
1: nih anak. Ngapain sih?
0: Tiba-tiba mamanya marah gitu. Duduk, taruh sedikit, Kak. Oke, teman beri dua buat kamu yang udah siap-siap buat makan siang, mikirin aja makan siangnya apa, karena nanti breaknya di pukul 12. Sekarang udah
1: 11.32.
0: Masih ada waktu buat berpikir, berdiskusi sama teman kamu. Apalagi buat yang lagi PDKT. Jam segini
1: ada topiknya ya.
0: Ada topiknya. Aku jemput makan siang ya.
1: Aduh.
0: Butterfly era banget. Bener ya tuh.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Dian, kita masih di Santai Siang Tomra 2 untuk hari ini, hari Senin.
1: Iya, hari Senin.
0: Hari Senin. Kalau hari Senin berarti nanti di jam 5 sore kita bakal ada siaran berjaringan Pro 2 sore dari Korwil Nusantara 3, ada RRI Pro 2 Ambon, Ternate, Tual, kemudian Langur dan Somlaki. Jam 5 sore tapi ya. Sekarang kita mau ngasih rekomendasi menu makan siang deh, Fai. Kalau dari kamu ya, buat teman Pro 2 jam segini dengan cuaca Ternate yang berawan tebal, rekomendasi makan siang versi Faya.
1: Rekomendasi makan siang versi aku, kalau siang gini aku cari tempat yang sekaligus ada ini esnya, jadi es kacang ke atau es pisang.
0: Oke, harus paket combo ya.
1: Bener.
0: Oke. Berarti mau makan apapun yang penting ada dessertnya gitu ya.
1: Bener.
0: Dessertnya kan spesifiknya es.
1: Es, harus es.
0: Kamu punya rekomendasi yang enak nggak?
1: Punya dong.
0: Ayo dong, kasih dong.
1: Es kacang Indis.
0: Oh iya, lembut banget soalnya.
1: Parah kayak es krim.
0: Iya.
1: Kayak es krim.
0: Es krim, es krim kacang merah. Tengah Pre 2.
1: Bener.
0: Yang paling dekat sama kita ada nih di sini.
1: Ada nih, iya, di
0: itu ada Tengah Pre 2. Kayaknya banyak yang setuju juga ya kalau kita ngasih rekomendasinya itu ya, es kacang Indis.
1: Bener.
0: Ya. Terus juga ada ini es kacang Bougainville. Aku juga beberapa kali beli gitu. Itu di ini, di depan Plaza Gama Lama. Itu tempat beli es kacang merah plus juga ada es telernya. Itu rukonya ngadep ke utara.
1: Oh iya, aku tahu, aku tahu. Iya sih,
0: sebelum toko sepeda-sepeda
1: iya,
0: itu loh. Di situ
1: juga enak.
0: Itu juga enak kan. Itu salah satu rekomendasi es kacang merah yang bisa kita kasih lah. Referensi lah Tomra 2. Versi aku sama Faya ya.
1: Bener.
0: Terus juga Sangrila sih udah banyak ya.
1: Sangrila udah legend.
0: Udah
1: sih,
0: legend
1: bener.
0: Ya. Bener-bener legend ya. Terus juga ini nih, BLT juga enak kok. Bakso Lapangan Tembak.
1: Oh iya.
0: Itu juga enak.
1: Enak. Aku itu rekomend juga sih, Pak.
0: Iya, Tomra 2. Terus kalau makan beratnya, kalau aku malah ngebayangin jam segini tuh seger banget ya kalau misalnya makan ayam bakar rica-rica.

0: Aku punya rekomendasi.
1: Di mana tuh, Kak? Di mana tuh, Kak?
0: Aku punya rekomendasi nomor 2. Aku tuh suka makan ayam bakar rica-rica di salah satu tempat makan. Aku sebut aja ya, karena kita juga support UMKM ya, nomor 2. Ini karena udah hampir jam 12, kita di teman UMKM-nya Pro 2. Aku mau ngasih rekomendasi makan siang ayam bakar rica-rica. Biasanya dia udah sepaket sih, Fai.
1: Sama
0: itu
1: nasi.
0: Nasi dapat nasi seporsi, terus sambal bakarnya juga ada. Okay. Ayamnya lumayan gede buat porsi sendiri gitu ya. Ada tahu tempenya, ada sayur kangkung tumis cahnya.
1: Wah,
0: gitu juga.
1: Udah sepaket udah lengkap. Ya.
0: Itu di persis samping kiri dari UP3 Ternate, PLN UP3 Ternate.
1: Oke.
0: Resto Rica.
1: Okay. Notot ya, biasanya yes. Harus dicobain.
0: Kalau misalnya kamu lagi di jalan dan bingung makan apa, aku mungkin ngasih referensinya itu ya. Ada Resto Rica, itu di situ teman berdua ayam bakar rica-ricanya enak. Tuna bakarnya juga enak.
1: Wow, ada tuna ya.
0: Aku biasanya belinya tuh si tuna bakar, terus kasih catatan. Tingkat kematangan maksimal.
1: Mantep bener.
0: Pokoknya harus spesifik ngasih rekomendasinya ke teman berdua. Di situ rahangnya juga enak, rahang tunanya. Aku kayaknya makannya udah banyak ya di situ ya.
1: Iya. Udah ini ya, udah langganan ya.
0: Aku lumayan sih, karena emang kalau udah waktu makan siang dan malas untuk mencoba-coba, kalau nggak terlalu lapar banget, aku biasanya eksplor, coba gitu.
1: Iya.
0: Coba untuk pastiin bahwa aku pengen coba ini deh. Kalaupun akhirnya tidak sesuai ekspektasi, aku nggak terlalu ngeraung-raung lah, karena nggak sampai lapar banget kan. Karena kalau udah posisi lapar banget dan dapat menu makan yang nggak sesuai, itu bakal bad mood sepanjang hari.
1: Bener. Jadi ya udah yang pasti-pasti aja sih.
0: Nah, akhirnya aku beberapa kali lebih sering ke situ sih buat ngasih pilihan makan siang ke diri sendiri. Ya yang pasti-pasti tadi rekomendasinya. Okay. Gitu. Kalau kamu ada nggak yang benar-benar kayak bolak-balik gitu, bisa bolak-balik beli makan di situ gitu?
1: Aku tuh suka banget makan kayak rice bowl gitu loh, Kak. Jadi kalau bukan Eaters, ada express bowl-nya Solaria.
0: Oh iya, itu sih kesukaan favorit anak aku sih.
1: Iya, aku bisa temenan sih kayaknya sama anak kakak.
0: Tapi kalau salah satu teman UMKM kita Eaters ini, itu tuh aku ingat banget dari zaman pesan via WhatsApp gitu.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya ada gitu, sampai udah banyak pilihan untuk bisa ada dessertnya juga,
1: iya, kopinya juga.
0: Bener. Berarti kan pertumbuhan ekonomi secara pendapatan teman UMKM kita ini bagus ya.
1: Bener.
0: Dan memang rasanya sih.
1: Iya.
0: Dan kadang aku tuh mikir gitu, nomor 2, aku tuh mikir gitu, tiba-tiba aja gitu. Suka tiba-tiba sih sebenarnya. Aku enggak, soalnya kan aku suka ini kan, suka nyari di merchant online gitu kan. Kayak lagi pengen aku hari ini cuma ungkep ayam deh gitu kayak. Aku butuh sambal.
1: Okay.
0: Nah, aku suka searching sambal gitu di tenan-tenan online gitu kan.
1: Oh iya iya.
0: Searchingnya aku enggak menemukan teman UMKM kita ini, Eaters ini menyediakan opsi sambal.
1: Oh, cuman sambalnya aja ya.
0: Akhirnya aku berpikir gitu. Oh, ini mungkin salah satu strategi dari mereka ya. Strateginya kenapa? Supaya enggak beli sambalnya doang.
1: Bener,
0: gitu.
1: Jadi sepaket belinya.
0: Bener-bener harus beli. Paketan rice bowl-nya. Bener. Gitu. Aku bisa mikir kayak gitu loh. Kayaknya aku emang pinter ya. Gak suzon aku.
1: Bukan suzon ya. Emang ya udah marketing aja mungkin.
0: Marketing gitu. Jadi ya kita gak punya opsi untuk nyediain ayam pop di rumah dan beli sambelnya doang gitu. Artinya kan nanti yang laris malah sambelnya aja.
1: Bener.
0: Karena yang otentik banget dari rasanya Eaters tuh ada di sambelnya.
1: Bener sih, bener.
0: Begitu teman pra 2. Jadi buat kamu yang lagi pada mau makan siang, kebetulan kondisi keuangan masih baik untuk makan di luar,
1: bener.
0: Cobalah beberapa pilihan yang kita kasih tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal rice bowl, aku juga punya. Tapi biasanya dia bukan buka di siang sih, bukanya di sore. agak tanggung sih sebenarnya.
1: Iya sih, tapi nggak apa-apa sih.
0: Iya, itu udah ada. Aku udah langganan lama. Langganannya tuh dari zaman aku masih via WhatsApp, dianterin ke rumah, sampai mereka berpindah-pindah tempat untuk membuka beberapa kali lagi offline. Dan vakumnya lama. Aku baru nemu lagi mereka, namanya Keiko.
1: Oh ya, aku tahu.
0: Tahu kan? Sekarang tuh udah ada offline-nya di dalam area Benteng Orange. Itu juga juara banget tuh. Waktu itu aku ingat banget, aku selalu pesan bolak-balik yang namanya ayam saus keju. Enak banget
1: ya.
0: Iya. Dan dan untuk saat ini mereka juga bukanya cuma sore, karena mungkin buat nemenin makan malam kali ya. Ya, spesifik ke siang, karena siang juga memang banyak banget pilihannya untuk rice bowl.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya teman-teman yang butuh referensi rice bowl selain dari yang punya Faya, aku mau ngasih rekomendasi juga dari punyanya Keiko. Aku udah coba, dan walaupun memang ngomongin soal rasa tuh objektif banget dari selera masing-masing.
1: Benar, ya.
0: Tapi setelah aku ngasih ke teman-teman yang terdekat, mereka juga approve banget bahwa enak loh. Iya, bersahabat loh harganya. Aku tuh kemarin ngasih referensi buat temanku buat makan itu di satu rice bowl ikan cakalang fufu garo rica. Itu kan satu porsinya nasi. Nasi, terus ada sayur wortel sama edamamenya. Ada sama jagung gitu ya. Biasanya ada warnanya lucu gitu kan. Kuning, hijau, orange.
1: Bener, template ya, template.
0: Aku lupa namanya sayurnya apa.
1: Aduh, aku juga lupa.
0: Pokoknya itulah ya, kamu ngerti kan maksud aku tahun berdua. Terus ada ini, ada ceplokan telurnya, telur mata sapinya. Terus ada ikan cakalang fufu garo rica.
1: Aduh.
0: Kamu tahu berapa?
1: Berapa
0: kali? Kalau biasanya kalau kita tahu, kalau kita beli di tenan online itu pasti bakal kena pajak dari aplikasi kan. Tapi kalau misalnya kamu belinya di tenan online, itu di satu rice bowl-nya itu 25.000.
1: Wah, sangat terjangkau ya,
0: ada
1: banget.
0: Ada ikannya, ada sayurnya,
1: udah ada telurnya kan, juga.
0: Karbo, protein, seratnya juga ada.
1: Benar.
0: 25.000. Berarti kan kalau kita beli langsung bisa under 25 kan?
1: Iya, benar banget.
0: Rekomendasi teman berdua, tapi bukanya sore sih. Kalaupun kamu nemunya bukanya siang tergantung mood kayaknya.
1: Kayaknya sih.
0: Dan selain itu, selain si ikan fufu garo rica itu, ada juga untuk pilihan rice bowl ayam katsu saus barbecue, sama ada saus kejunya juga. Itu favorit dari bocil-bocil di rumah juga gitu.
1: Nanti kita cobain.
0: Coba sih. Ya, coba. Teman berdua. Semoga kamu juga punya selera yang sama kayak kita, kayak Faya, kayak aku gitu ya. Dan karena kita udah ngasih rekomendasi makan siang buat kamu, buruan kamu juga menentukan pilihan makan siang kamu teman berdua sambil ditemenin pakai lagu dari requestannya teman kita nih yang udah ada mampir di WhatsApp-nya Pro 2 yang punya nomor 081376 82 sekian sekian. Dia minta diputerin lagunya Billie Eilish, Lovely featuring Khalid. Kita puterin ya, biar makin santai siang-siang.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Kita masih di Santai Siang Talk Radio Way. Dan untuk Santai Siang di hari ini, setelah ada obrolan seru aku sama Faya, aku sekarang sendiri dulu ya, buat nemenin kalian di pukul 12 sampai pukul 13 siang untuk informasi dari seputar UMKM. Dan buat yang udah mendengarkan obrolan rekomendasi kita untuk makan siangnya tadi, semoga jadi referensi Tom Pre2 ya. Dan kali ini aku mau ngebahas mengenai beberapa hal yang perlu banget disimak sama teman UMKM kita nih, terlebih buat kamu yang baru banget memulai usaha kamu di bidang apapun itu. Yang pastinya Tom Pre2 aku punya ulasan mengapa kotak saran ya ini menjadi senjata rahasianya para UMKM untuk bisa naik kelas. Ini yang menjadi ulasan aku Tom Pre2, karena pada akhirnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang kita kenal dengan teman UMKM, ini ngomongin soal kualitas produk dan layanan adalah kunci utama untuk keberlangsungan bisnis yang dijalani. Tapi Tom Pre2, banyak dari pelaku UMKM kita nih, teman-teman UMKM kita, yang lupa bertanya langsung kepada para pelanggannya, apakah layanan dan menu yang disajikan sudah sesuai dengan harapan ataukah tidak. Jadi itulah kenapa aku tadi bilang kalau misalnya kotak saran tuh sebenarnya jadi senjata rahasianya UMKM agar bisa naik kelas Tom Pre2. Dengan teman-teman menyediakan kotak saran, baik itu fisik maupun digital, ini bukan sekedar pelengkap dekorasi usaha aja Tom Pre2, melainkan ini tuh jadi saluran komunikasi yang strategis banget untuk bisa menentukan apakah bisnis kamu akan bertahan atau bahkan ditinggalkan oleh pelanggan ya. Dan beberapa alasan utama kenapa UMKM tuh wajib punya kotak saran, karena teman Pre2, dengan kamu punya kotak saran ini menjadi satu pendeteksi dini soal apa ya, deteksi dini kebocoran kualitas lah, ibaratnya seperti itu teman Pre2. Karena pelanggan yang kecewa tuh seringkali milih diam dan tidak kembali lagi dibanding menyampaikan keluh kesah langsung di tempat. Atau mungkin ngomongin soal kotak saran, yang dimana kotak saran ini kan sebenarnya memberi mereka ruang, memberi customer nih ruang yang apa ya, yang nyaman lah ya, untuk bisa jujur Tom Pre2. Ulasan kayak misalnya soal rasa makanan yang terlalu asin atau staff yang kurang ramah, ini bisa langsung ditangani sebelum berkembang menjadi masalah besar. Karena biasanya ya, kalaupun aku pribadi Tom Pre2 sebagai POV-nya, sebagai pelanggan, dan ketika memasuki sebuah tempat offline dan walaupun makanannya enak, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan layanan ataupun pelayanan, baik itu dari staff atau mungkin bahkan dari ownernya langsung, yang sebenarnya menjadi hal yang perlu dievaluasi, itu kadang juga suka share ke teman gitu kan, ketika ketemu teman papasan, aku tadi kesini loh tapi gini gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi bumerang gitu, ibaratnya lama-kelamaan ini menjadi tersebar luas dari mulut ke mulut, yang akhirnya berdampak langsung pada usaha kamu Tom Pre2. Jadi itulah kenapa kotak saran ini menjadi yang penting banget, karena ini bisa menjadi bahan evaluasi menu, bahan evaluasi layanan tanpa biaya dan riset Tom Pre2 ya. Karena untuk riset pasar profesional ini membutuhkan biaya yang mahal ya Tom Pre2. Dengan ngumpulin ulasan dari setiap layanan dan menu yang kamu tawarkan Tom Pre2, ini sebenarnya bisa mendapatkan data yang real banget dari pelanggan kamu langsung secara gratis. Dan contohnya kayak misalnya di ulasan menu ya Tom Pre2, dengan kita juga bisa tahu nih mana nih menu yang jadi favorit, best seller, mana yang perlu dipertahankan, mana yang menu yang kurang diminati sampai perlu banget direvisi atau diganti menunya dari kotak saran ini Tom Pre2. Dan kemudian soal ulasan layanan ya, dengan kita punya kotak saran Tom Pre2, ini bisa kita bisa lebih tahu gitu ya, bisa lebih punya kecepatan mengenai soal pelayanan apakah baik atau tidak gitu. Kita mengetahui kecepatan penyajian makanan kita, kebersihan tempat kita, sampai pada keramahan karyawannya Tom Pre2. Nanti aku bakal ngasih ulasan lagi beberapa alasan kenapa kamu harus banget punya kotak saran di tempat usaha kamu Tom Pre2 sebagai pelaku UMKM yang
semuanya penuh pertimbangan ya untuk bisa mengembangkan usaha kamu untuk Pro 2. Nanti aku bakal ngasih lagi ulasannya buat kamu di Santai Siang Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu, biar santainya makin santai, kayak nyantai banget teman Pro 2. Kita punya beberapa lagu bagus dulu nih buat kita puterin untuk kamu yang lagi dengerin kita di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Dan tamu berdua untuk selanjutnya kami akan jelang kumandang azan salat zuhur untuk kota Ternate yang hari ini akan kami kumandangkan tepat di pukul 12:25. Dan Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk berdua, teman berdua yang berada di kota Ternate.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

untuk jadi teman kamu, teman Preduit di Santai Siang. Kita masih mengulas beberapa alasan kenapa teman UMKM ini perlu banget untuk memiliki kotak saran. Ini menjadi sebuah apa ya, sebuah senjata rahasia juga teman Preduit, untuk bisa apa? Untuk bisa mendeteksi dini kebocoran kualitas, untuk bisa menjadi bahan evaluasi menu dan layanan tanpa biaya riset yang perlu kamu siapkan teman Preduit, dan juga untuk bisa mencegah dampak buruk viral di media sosial. Kenapa? Karena di era digital nomor 2, pelanggan yang kecewa nih cenderung menuangkan amarahnya di media sosial. Bener nggak? Karena kalau dari yang kita dapetin di media sosial kan kadang gitu ya, suka di foto, di story nomor 2. Dan kalau UMKM menyediakan wadah keluhan yang responsif dan juga tepat, ya ini pelanggan merasa didengarkan dan potensi untuk mereka mengunggah kritik bernuansa provokatif atau mungkin yang dengan luapan emosi yang tinggi banget ya, yang meledak-ledak gitu emosinya di media sosial, ini sebenarnya bisa diredam sejak awal tahun pre-2. Dan yang pasti ketika kamu memiliki kotak saran, ini bisa membangun loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan melihat saran mereka diimplementasikan, kayak misalnya nih, misalnya di tempat kamu nih ada varian rasa baru yang ditambahkan, atau mungkin tiba-tiba sistem antriannya dikomplain sama pelanggan. Nah ini jadi satu sistem antrian yang diperbaiki pun akhirnya pelanggan merasa bahwa, oh iya ya, saran saya diterima nih, diimplementasikan dalam perubahan yang kalian jadikan sebagai evaluasi paling baru gitu kan, tahun pre-2. Dan pelanggan merasa punya peran dalam pertumbuhan bisnis kamu, tahun pre-2. Ada keterikatan batin lah ya, untuk bisa menciptakan loyal customer, tahun pre-2. Dan dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat juga bisa kamu dapatkan dari kotak saran ini teman berdua. Ketika mengembangkan bisnis, tidak bisa hanya mengandalkan asumsi pemilik aja teman berdua. Jadi setiap keputusan mulai dari menambah jumlah staff kamu, mengubah resep kamu, sampai pada mengubah jam operasional, itu seharusnya didasarkan pada pola ulang.

mengabaikan peran dari kotak saran ini tahun pre-2. Kalau sekarang semuanya serba QR code atau link pengisian, kalau aku pribadi sih lebih senang ke ini kali ya tahun pre-2, ke QR code aja kali ya, yang memang lebih sunset gitu kan, lebih praktis, kemudian anonim juga, datanya tersimpan otomatis di spreadsheet, kemudian juga usaha pesan antar. Nah, ini juga penting punya kotak saran tahun pre-2. Aku ingat banget, aku pernah ngobrol sama owner dari usaha jasa ojek online Eke Onde. Nah, itu juga tanggal pre-2. Dia juga punya layanan kotak saran digital yang memang akan terhubung bersama dengan pelanggannya, bersama dengan customernya. Kalau misalnya ada driver yang tidak sesuai dengan instruksi atau mungkin lain sebagainya dalam pelayanan, itu langsung auto masuk ke owner untuk bisa dievaluasi juga tanggal pre-2 ya. Karena sekarang tuh akhirnya kita harus berhadapan dengan opini publik, ulasan publik secara terbuka. Lagi-lagi dampaknya adalah untuk keberlangsungan usaha yang kita punya tanggal pre-2. Jangan tutup mata ya, apalagi tutup kuping untuk semua masukan-masukan dari pelanggan, dari customer kamu tahun pre-2. Itu sangat penting banget untuk bisa membangun usaha kamu secara jangka panjang. Dan ya, kalau misalnya kamu sekarang juga sedang dalam tahapan untuk membangun usaha, kita doain ya tahun pre-2 untuk usaha kamu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan ekspektasi kamu juga. Yang paling penting adalah bagaimana bisa membangun sebuah kolaborasi dari dunia usaha juga penting tahun pre-2 ya. Dan santai siang di hari ini, selamat siang buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin kita di Pro2 Ternate. Kalau tadi ada lagunya It Gitaf sama Hindia, kali ini kita punya lagu bagus lagi nih buat kamu teman Pro2 yang udah selesai makan siang. Pasti suka kepikiran kan, enaknya minum apa ya, yang enak-enak ya, yang seger-seger ya. Kalau para Gen Z mungkin milih minum matcha siang ini biar lebih seger, ada kafein-kafeinnya walaupun gak sebanyak kopi teman Pro2. Tapi kalau misalnya kamu adalah milenial, mungkin kamu akan memilih ya udah deh kita teh hijau aja deh daripada green matcha gitu ya. Mungkin kalau Tulus ini adalah generasi Z, dia bikin judul lagunya matcha. Tapi karena dia sama kayak kita milenial, dia judulin lagunya teh hijau aja. Kita dengerin ya tahun pre-2.

Dan Ngobrol 2, ini media sosial lagi ramai banget ya sama panggung-panggung dari para musisi yang tampil di Pesta Pora ya. Dan kita di Maluku Utara belum sampai ke tahapan Pesta Pora, kita baru ada di Pesta Rakyat. Nanti tanggal 10 Oktober Ngobrol 2, dicatat baik-baik ya. Kalau misalnya pun kamu harus ngambil cuti Ngobrol 2 ya, bolehlah untuk pekerja operasional gitu ya, yang shifting itu harus banget ngatur jadwalnya sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan hiburan dari King Nasar. Karena pada akhirnya kita akan sampai ke tahap bagaimana menikmati panggung dari Mbak Inul Daratista dan Mas Adam, kemudian juga panggung dari King Nasar nomor 2. Dan yang pasti tanggal 10 Oktober nanti nomor 2, seperti yang sudah dipublikasikan melalui berbagai media sosial dan bahkan rilis dari pemerintah provinsi Maluku Utara di hari ulang tahun provinsi, HUT Provinsi nomor 2 di 2026 ini, Pesta Rakyat akan ada penampilan dari King Nasar dan juga dari Salma Salsabil. Nah, plus nanti bakal ada Rina Nose yang nanti akan juga mengisi panggung sebagai hostnya. Dan gak boleh ketinggalan, semuanya harus benar-benar ada di depan panggung Tompre 2, karena ini menjadi momen yang sangat begitu spesial. Kapan lagi gitu kan, semuanya akan bergoyang bersama dengan Nasar. Tapi karena Nasarnya lagunya gak bisa keplay di Pro 2, bisanya di Pro 1 sama di Pro 4, jadi kita versi Salma aja deh. Kita spesialin satu lagu bagus dari Salma yang judulnya Hacu ya, walaupun sekarang udah ada yang paling baru Maha Benar yang dirilis, tapi Hacu ini kita spesialin buat teman-teman ya yang menjadi pekerja urban yang selalu gedebuk-gedebuk sama pekerjaannya dari pagi ketemu malam. Ini lagu yang benar-benar menggambarkan potret kejujuran mengenai rutinitas melelahkan para pekerja. Spesial juga nih buat teman-teman yang lagi di jalan, ada Caca, ada Ian. pada mau kemana nih siang-siang ya? Udah pada makan siang belum nih? Udah dengerin Pro 2 setiap aktivitas pekerjaannya, warawiri, mobil sana-sini, selalu dapetin hiburan dari Pro 2. Terima kasih, jadikan Pro 2 sebagai sumber informasi dan hiburan kamu. Kita spesialin lagunya Salma, Hacu. Spesial buat teman-teman para pekerja di luar sana. Spesial juga buat protokoler provinsi yang selalu dengerin Pro 2 Ternate.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

for all the good times. And all the

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Kita masih di Santai Siang nomor 2 dengan informasi dari dunia olahraga yang akan kita bagi buat kamu. Dan kali ini aku punya kabar dari head to headnya Timnas Indonesia dan Malaysia. Ini jadi hal yang sangat-sangat apa ya, bisa dibilang tensinya akan menjadi sangat tinggi nomor 2, karena head to head Timnas Indonesia dan Malaysia ini tuh menjadi salah satu sorotan menjelang duel kedua tim ini untuk divisi untuk laga divisi 1 grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan jadwal Timnas Indonesia dan Malaysia ini akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin ini tanggal 2 di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam, persis banget setengah 10 waktu Indonesia Timur. Dan laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi di klasmen grup A tanggal 2. Timnas Malaysia sementara berada di puncak klasmen karena unggul selisih gol atas Indonesia, dan Timnas Indonesia datang dengan target meraih 3 poin demi menjaga peluang melaju ke fase berikutnya sekaligus nih bersaing dalam perebutan gelar. Dan secara keseluruhan, Timnas Indonesia dan Malaysia sudah bertemu sebanyak 85 kali terhitung sejak 1957, dan Malaysia mencatat 34 kemenangan, Indonesia mengoleksi 33 kemenangan, sedangkan 18 pertandingan berakhir dengan hasil imbang tuan berdua. Meskipun tertinggal tipis dalam catatan keseluruhannya, Indonesia memiliki hasil yang cukup baik dalam beberapa pertemuan terakhir nomor 2. Kalau kita runut lagi dari 7 laga yang terbaru, skuad Garuda berhasil meraih 4 kemenangan, dan pertemuan terakhir tuh terjadi pada 19 Desember 2021 nih dalam ajang Piala AFF Nation Stadium, ya, berlangsung di Nation Stadium Singapura. Dan saat itu Indonesia tampil dominan dengan menang 4-1 atas Malaysia tahun 2. Tapi hasil berbeda terjadi ketika kedua tim ini terakhir bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu di 5 September 2019 untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Indonesia sempat unggul 2-1 melalui gol dari Alberto Goncalves. Tapi Malaysia membalikkan keadaan dan menang menjadi 3-2 tahun 2. Pertandingan Indonesia-Malaysia ini di 2019 di Jakarta berlangsung dengan tensi tinggi, ya kan tahun 2, karena Malaysia menyamakan skor melalui Syafiq Ahmad di menit ke-66 sebelum laga sempat dihentikan pada menit ke-72 akibat insiden pelemparan botol dan flare ke arah tribun pendukung Malaysia. Nah, menjelang akhir pertandingan pada saat itu, dari pemain Malaysia, Muhammadou Samera juga mencetak gol kemenangan bagi Harimau Malaysia. Dan setelah laga tersebut, PSSI juga menerima denda sebesar 643 juta karena dinilai gagal menggelar pertandingan dengan aman. Yes, kali ini di 2026, Malaysia kembali datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan situasi yang berbeda, karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk FIFA Asian Cup 2026. Dan sementara itu, Indonesia berusaha melanjutkan tren positif setelah menang pada pertemuan terakhir tahun 2. Kayak udah dikumpulin nih untuk rasa percaya diri tahun 2, apalagi main di depan pendukung, ya kan, tahun 2. Jadi pasti lebih unggul secara mental juga. Dan kita berharap walaupun Indonesia dengan 33 kali kemenangan atas Malaysia, unggul tipis banget, 34 untuk Malaysia dan 33 untuk Indonesia dalam rentan waktu pertemuan kedua tim ini. Dan nanti malam kita berikan dukungan secara nyata teman berdua, dan apapun hasilnya, ya kita percayakanlah kepada coach Chen Harmon untuk bisa meracik ya lini ruang gantinya, siapa yang menjadi starternya. Dan ya pastinya sebagai pendukung tim Garuda, kita selalu optimis nomor 2 untuk nantinya punya 3 poin yang dikemas pada pertandingan nanti malam. Dan untuk selanjutnya, kita masih akan menjadi teman kamu dengan lagu-lagu bagus. Aku mau ngasih tahu kamu, 6 menit dari sekarang kita bakal ngajakin kamu untuk flashback hits di Pro 2 Ternate. Jadi pastiin juga tidak mengganti channel radionya, kita bakal bener-bener mengajak kamu untuk flashback hits yang pasti lagu-lagunya nomor 2 yang pernah nemenin kalian pada saat menggalau pada masanya atau menemenin kalian pada saat Butterfly Era. Gak tahu persis sih lagunya dari tahun berapa yang nanti bakal diputarin sama si Minri. Kalian tungguin aja di FM 96.7.

Di Antum Radio 2 untuk santai siang selanjutnya kita bakal ngajak kamu untuk flashback hits di Pro 2 Ternate. Dan untuk selanjutnya lagu-lagu yang pernah nemenin kalian Antum Radio 2 pada masanya, gak tahu persis ya, entah 10 tahun lalu, entah 15 tahun lalu, dan entah di tahun berapa Antum Radio 2. Yang pastinya lagu yang nanti kita putar itu bisa ikut dinyanyikan sama kalian Antum Radio 2. Dan kali ini kita bakal membuka flashback hits Pro 2 Ternate pakai lagu dari band yang masih ada eksis sampai dengan saat ini, dan band yang juga vokalnya tuh bener-bener punya karakteristik banget, kayak aduh kalau denger suaranya vokalisnya kita langsung tahu ini band apa gitu. Dan yes, kita bakal puterin lagu dari The Massive ya nomor 2. Dan untuk nantinya selama 30 menit lagu-lagu flashback kids akan nemenin kalian di santai siang.

masih di Santai Siang untuk informasi hiburan nanti di pukul 2 siang, Tom Pre 2. Dan pastikan dulu nih kamu untuk bisa mendapatkan suguhan lagu-lagu Flashback Kids Pre 2, lagu yang pernah jadi favorit kamu mungkin, yang selalu kamu play berulang kali gitu ya di handphone Nokia kamu pada masanya. Kita puterin di Tom Pre 2 untuk kembali lagi di Flashback Kids Pre 2 Ternate edisi hari ini tanggal 28 September 2026. Selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini berulang tahun.

0: Itu kebakaran. Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dan Om Pro 2 kita masih menyimpan satu lagu bagus buat kamu di Flashback Kids Pro 2 untuk santai siang. Dan nantinya setelah ini juga bakal ada informasi dari dunia hiburan yang akan kita kasih buat kamu sebagai asupan informasi siangnya, biar makin santai. Tapi jam segini kayaknya udah balik lagi kerja ya. Tolong ditingkatin lagi fokus bekerjanya Om Pro 2. Dan kalaupun akhirnya kamu balik dari makan siang dan ngantuk, PR besar nih. Coba cari minuman yang ada kandungan kafeinnya. Kalau misalnya kamu pengen yang ringan, mungkin bisa di green tea, matcha, dan sejenisnya gitu kan Om Pro 2. Tapi misalnya pun kamu butuh yang strong, kayaknya latte double shot aku juga butuh deh sekarang tuh Om Pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi minuman berkafein yang cocok untuk suasana siang ini juga boleh banget share aja ke kita. Siapa tahu nanti bisa jadi referensi juga buat teman Pro 2 yang lain.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: TV Alisa Tom Bredue sudah kamu dengerin di sampai siang untuk hari ini dan kembali untuk bisa nemenin kamu Tom Bredue dengan informasi dari dunia hiburan. Nah, udah ada Tri lagi ya. Dan juga
1: Fire di sini.
0: Kita bakal ngasih banyak informasi hiburan buat kamu Tom Bredue. Tadi udah denger lagunya Ivy gitu dan kalau ngomongin Ivy, Doi kan juga sebelumnya bergabung di Bling ya. Dan sekarang mereka lebih banyak nge-explore soal obrolan randomnya mereka bertiga gitu. Dan ini yang kayaknya paling apa ya, paling baru kali ya kalau kita ngomongin soal Bling yang ex-personalnya. Ada tiga yang masih ngobrol dengan program obrolan mereka gitu kan, dengan podcastnya mereka, tapi tanpa narasumber, tanpa tamu.
1: Mereka bertiga aja
0: dengan dunianya.
1: Seru banget.
0: Seru banget kan. Itulah kalau misalnya udah frekuensinya sama, mau ngobrolin apa juga asik gitu. Tapi kalau ngomongin soal yang sekarang lagi ramai diperbincangkan sama warga net Indonesia, mungkin termasuk kamu Tom Bredue, ini lagi banyak banget nih yang ngebahas soal Pesta Pora. Yang paling mencuri perhatian kamu ada gak, Faya?
1: Aku yang paling mencuri perhatian aku di segala penampilan Pesta Pora itu Iqbal.
0: Oh,
1: benar, dia datang bukan sebagai dia datang bukan sendiri, tapi boy band.
0: Oh, NPD.
1: NPD.
0: Yes, mereka menggandeng Iqbal dan ya nggak apa-apa kalau mereka bilang mereka ganteng gitu.
1: Benar. Tapi itu fakta sih.
0: Oh, itu benar-benar ketriggernya sama Iqbal ya?
1: Jadi kayaknya aku suka Iqbal yang masih boy band.
0: Oh iya. Kamu junior.
1: Benar.
0: Tapi versi dia yang join sama NPD juga lucu ya.
1: Iya.
0: Kayak TikTokannya dapat aja gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh lebih ke trigger sama Vincent Rompis sih. Dengan aksi sulapnya dia.
1: Benar. Iya lagi.
0: Kayak berasa ini orang kayak ada aja gimmicknya gitu. Enggak dalam komunitasnya dia, enggak dalam Vindesnya. Sendiri dengan Vindes sulapnya juga kayak ini
1: selalu ada kejutan ya.
0: Selalu punya kejutan dengan gimmick-gimmicknya gitu.
1: Bener.
0: Ya. Pinsen gitu tiba-tiba muncul ya. Dengan trik sulap yang kita ngerasa bahwa ini tuh trik sulap yang ada di acara ulang tahun gitu ya. Tapi bisa menghibur itu gitu.
1: Bener.
0: Tapi yang gak kalah seru Tom Bredue, mungkin kamu juga setuju, adalah comebacknya seorang Syahrini.
1: Princess Syahrini.
0: Inces balik lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Inces balik lagi naik kuda kucuk-kucuk gitu kan.
1: Setelah 7 tahun ya.
0: 7 tahun balik-balik naik kuda ke panggung Pesta Pora. Dia deklarasi partainya sendiri.
1: Bener.
0: Tapi kalau Faya, kamu ada nggak lagu dari Syahrini yang kayak kecantol banget ke kamu gitu?
1: Kalau aku ada satu, itu kayaknya OST filmnya dia deh kalau nggak salah.
0: Yang
1: Shake Boom itu loh.
0: Oh, shake boom,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, aksi panggungnya dia juga seru banget pas lagu itu yang
1: bener,
0: boom gitu kan?
1: Sangat centil ya.
0: Tapi kalau aku pribadi udah suka sama Syahrini dengan lagunya itu di 2008.
1: Wow, lama banget.
0: 2008 tuh lagunya ditulis di komposer sama seorang Dewi. Dan itu yang membuat aku kenal dengan seorang Syahrini di industri musik tanah air. Kita dengar lagunya mau gak?
1: Boleh dong.
0: Kita dengar ya Tom Bredue. Siapa tahu kamu juga suka sama lagu ini. Yang memang lagu ini tuh ditulis sama Dewi yang emang dengan tangan dinginnya, dengan skillnya. Asli lagunya kalau kita dengar emang Dewi banget. Tapi versi Inces gitu. Kita dengar ya Tom Bredue.

0: 사람들은 조카는 못 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Tama Pradua, ada Ceylon 7 yang juga baru banget kamu dengar untuk lagunya Sederhana. Ini single mereka yang paling baru di 2026.
1: Wow, baru banget.
0: Yes, benar banget. 2026, kemarin juga mereka tampil di panggung konsernya di Jakarta, Tama Pradua. Bahkan kemarin juga Mas Duta ini mencuri perhatian di Pesta Pora karena dia nontonin anaknya manggung.
1: Bener lagi, aduh. Ayah yang suportif banget ya.
0: Anaknya tuh yang cowok kan kita kenal sebagai pebulu tangkis gitu kan. Tapi dia ada punya kolaborasi sama band Hunian. Dan dia benar-benar apa ya, kayak kita ngelihat Mas Duta versi muda gitu.
1: Oh iya sih pasti.
0: Kalau yang anak ceweknya kan kolaborasi di lagu Memori Baik.
1: Bener.
0: Nah kalau yang cowok ini tuh dia ada di Hunian Tama Pradua. Nanti kita puterin lagunya yang featuring sama Adam Subarka. Tapi yang kalau ngomongin soal industri hiburan dalam dan luar negeri, akhir-akhir ini kamu lagi ngikutin apa nih, Fai?
1: Aku selalu ngikutin musisi Indonesia sih. Jarang kalau mancanegara.
0: Oke, jarang untuk mancanegara. Yang lagi diikutin banget sekarang apa?
1: Lagi diikutin banget sekarang Salma sih.
0: Oh,
1: Salma Raisa.
0: Iya
1: Tulus.
0: Sih. Iya. Salma tapi nanti tanggal 10 ya.
1: Benar, aduh.
0: Udah ancang-ancang buat nyebrang.
1: Tentunya.
0: Harus ya Tama Pradua ya. Dan kalau Salma, doi juga baru keluarin single paling baru. Maha Benar.
1: Iya kan? Maha Benar, iya.
0: Hacu terus Maha Benar. Maha Benar tuh kayak apa ya? Aku pas denger, aku baru denger sekali. Tapi kayak aku ngerasa bahwa ini relate banget sama orang-orang yang selalu apa ya, mendapatkan komentar dari orang sekeliling gitu kan.
1: Iya.
0: Yang selalu membenarkan pendapat mereka ke
1: bener.
0: Dalam hidup kita gitu.
1: Bener banget.
0: Karena gak pernah ada habisnya sih kalau kita ngomongin soal komentar orang dalam hidup ya.
1: Iya, aduh, nanti bikin overthinking sendiri ya.
0: Punya pengalaman gak sih kamu?
1: Pastinya. Tapi ya udahlah ya. Kita ya udahin aja.
0: Ya udahlah ya, yang Maha Benar ya.
1: Iya lagi, aduh.
0: Eh tapi yang juga enggak kalah curi perhatian aku di akhir pekan kemarin deh kalau enggak salah. Pokoknya pekan kemarin nomor 2. Aku tuh nemu ada satu apa namanya teaser dari film Meong. Kamu pernah lihat enggak?
1: Enggak lagi film Meong.
0: Ih lucu banget tau. Jadi ini tuh film yang dirilis sama teman-teman dari ITB.
1: Oke.
0: Kayak isinya kucing aja gitu.
1: Isinya cuma kucing ya.
0: Tapi pengambilan gambarnya tuh sebagus itu Tama Pradua. Jadi kayak aktivitas kita tuh kadang ya kadang nemu kucing yang kayak meongnya pengen dikasih makan. Ada meongnya yang pengen diusap-usap gitu Tama Pradua. Dan dari tim mahasiswa Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, mereka tuh meraih Most Inspiring Film Award di mana dalam gelaran yang berlangsung di 2026 ini untuk film Meong, mereka tuh dapat satu kategori penghargaan dari film Meong ini
1: dari
0: gitu.
1: Film Meong ya. Wow.
0: Iya. Dan apa ya, kalau mungkin teman-teman sempat lihat juga di ekspornya muncul gitu ya si aktor film Meong ini namanya Siti.
1: Namanya Siti ya.
0: Lucu banget. Iya kan? Lucu banget Tama Pradua. Dan si Siti ini, aktor si kucing dari film Meong ini tuh berhasil membawa komunitas filmnya ITB ini Tama Pradua untuk meraih penghargaan di festival internasional. Nah. Dan Meong ini Tama Pradua ini sebenarnya film drama slice of life yang ngambil sudut pandang seekor kucing ya. Jadi si POV-nya ini si
1: kucing ya.
0: Kucing okay. Gitu. Kucing yang warawiri di dalam ITB itu. Jadi dia
1: lucu,
0: tuh
1: ya?
0: Berinteraksi sama mahasiswa yang lagi di perpus, yang lagi di taman depan kelas gitu.
1: Menarik.
0: Iya, dan ya untuk apa ya? Untuk sebuah karya asli ini patut banget sih dapat penghargaan.
1: Bener, harus diapresiasi banget sih ini.
0: Karena dari pengambilan gambarnya juga oke banget. Aku walaupun cuma ngelihat sekitar berapa ya, sekitar ada 1 menit lebih gitu ya. Si tokoh Meong ini yang namanya Siti ini Tama Pradua, ini tuh dia beraktivitas di ini sekitaran gedung
1: ITB.
0: Iya, tepatnya di gedung Laptek 7 ya.
1: Okay.
0: Di ITB. Ini film ini tuh juga dimana kalau biasanya kalau buat garapan film kan pasti ada casting kan?
1: Bener.
0: Nah ini juga nih si hampir si Siti ini tuh menyisihkan sekitar ada 39 peserta kucing lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena totalnya sama si Siti ini ada 40 kucing.
1: Melewati masa casting ya kucing-kucing ini.
0: Bayangin aja gitu ya, dia masuk casting, meong. Pokoknya yang penting meong aja dulu teman berdua. Jadi ke akhirnya ketika selama produksinya ini tim itu juga sedianya apa ya? Mereka juga mengikuti ritme moodnya si Siti ini gitu. Okay. Jadi kalau dia udah mulai stres dengan pengambilan gambar, itu pasti bakal langsung rehat gitu.
1: Langsung break dulu ya.
0: Sama tim produksinya nggak dipaksain. Jadi nggak ada eksploitasi hewan di sini.
1: Oke, benar-benar banget lagi aduh.
0: Jadi benar-benar senyamannya Siti lah untuk berakting gitu. Tapi lucu sih nomor 2. Apa ya, visualnya juga oke banget. Meongnya juga yang Meong banget.
1: Sampai ke aktor-aktornya juga meong ya.
0: Bayangin aja 40 kucing gitu
1: ya. Di casting ya.
0: Di casting gitu. Tapi lucu sih nomor 2. Jadi untuk Cat Lovers kayaknya emang
1: cocok
0: recommended
1: sih
0: lah buat ditonton. Siapa tahu kalian juga terinspirasi untuk mendokumentasikan.
1: Bener. Akhirnya ngerti ya sebenarnya selama ini kucing kalian meong tuh untuk apa?
0: Meong yang mana nih?
1: Benar.
0: Itu meong yang lapar.
1: Pengen dimanja.
0: Meong ngantuk.
1: Benar.
0: Tapi kalau kamu pribadi punya kucing peliharaan gak sih?
1: Aku punya kucing di rumah.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Aku tuh nemu satu konten ada tuh namanya Zoro. Kamu dapat nggak?
1: Aku tahu sih kayaknya Zoro.
0: Jadi si yang punya ini tuh selalu kontenin si Zoro ini. Jadi Zoro ini itu dia tuh kayak kucing domestik gitu. Nah, kucing domestik gitu. Tapi gelagatnya tuh kayak aku nih adalah anak tertua gitu. Jadi ketika si mamanya manggil Zoro, dia tuh pasti nyaut gitu. Tapi giliran si yang ngontenin ini manggil, dia cuek bebek gitu kayak.
1: Lucu banget. Ngerti ya?
0: Ngerti ternyata. Gitu. Okay. Dia bisa membedakan antara suara si perekam gambar sama suara si emaknya gitu.
1: Lucu banget.
0: Jadi kayak disuruh tidur siang juga walaupun dia ngedumel tapi naik tempat tidur gitu.
1: Tetap tidur. Gelagatnya emang udah kayak kita ya, anak-anak.
0: Majikan ya.
1: Benar lagi.
0: Tapi dia lebih majikan
1: dia
0: sih.
1: Lebih majikan ya.
0: Aduh, tadi kita udah sedikit ngebahas soal Mas Duta yang nontonin anaknya di panggung pesta pora. Ya, ini kita bakal puterin lagunya Tompre 2. Ini lagu yang juga dinyanyikan di panggung pesta pora. Kalau kamu suka sama lagunya Hunian featuring Adam Subarka atau mungkin koleksi lagu dari Hunian, nanti bisa di request-request aja di Pro 2 untuk sharing time, untuk Pro Dota Pit Leads, boleh banget. Nanti bisa mampir aja di WhatsApp-nya Pro 2 di 0813-7312-5896 sambil kita perdengarkan dulu lagunya buat kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital
2: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik mendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
0: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, rapper Macklemore mengumumkan tur bertajuk Free Palestine Tour setelah sebelumnya dicoret dari tur penyanyi pop Ed Sheeran karena menyuarakan penindasan dan pembunuhan sistematis terhadap warga Palestina. Menurut dari Pitchfork, Macklemore sendiri juga menyebutkan bahwa dia akan berjalan untuk bisa menggelar tur Free Palestine dan Tom Redue. Tiga kota pertama yang sudah diumumkan diantaranya untuk Dublin, di mana untuk Irlandia 25 Oktober, Paris Prancis 29 Oktober dan London Inggris di tanggal 30 Oktober. Sementara untuk daftar musisi pendamping dan jadwal di Amerika Serikat akan diumumkan menyusul. Kita beralih ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Timnas Indonesia menghadapi duel penting saat melawan Malaysia pada laga kedua babak penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 September malam. Dan kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singapura 2-0, sedangkan Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede menilai pertandingan kedua tim ini di FIFA Asian Cup 2026 memiliki arti lebih besar dibandingkan dengan sekedar rivalitas kedua negara. Menurutnya, hasil laga bisa sangat mempengaruhi perjalanan Indonesia menuju partai final. Dan teman berdua, bahkan ia menambahkan dan menggambarkan besarnya pengaruh hasil pertandingan terhadap peluang Indonesia melanjutkan perjalanan di turnamen ini. Apalagi saat ini timnas Indonesia juga mengoleksi 3 poin sama seperti Malaysia, namun Malaysia berada di posisi teratas grup A karena unggul selisih gol. Teman berdua, meskipun begitu, pengamat bola nasional ini juga melihat masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum menghadapi timnas Malaysia. Dan karena Malaysia diperkirakan akan menerapkan tekanan tinggi, Indonesia harus siap dan siap setiap saat untuk membangun serangan dari lini belakang. Selain aspek fisik dan pemain yang dipilih oleh pelatih kepala, efektivitas serangan juga menjadi perhatian Haris setelah melihat pertandingan melawan Singapura beberapa waktu lalu. Dan catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena Malaysia memiliki pertahanan yang harus dihadapi dengan efektivitas serangan lebih baik. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail di pukul 15 sore. Informasi lainnya di Info Pro 2 bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat sore teman Bredue. Kita sudah di sore ceria setelah tadi ada santai siang barengan sama aku, Tri Ismail dan Faya. Dan sore ceria kita seperti yang sudah kita publikasikan teman Bredue, kita bakal ngobrol mengenai generasi emas dimulai dari anak yang terlindungi. Dan di studio Bredue untuk sore ini sudah hadir Ibu Nina Marlina SPSI, Certified Hypnotherapist, Certified Professional Coach, yang nantinya bakal ngasih ulasan informasinya buat kita di sore ceria. Dan aku gak sendiri, aku akan bersama dengan Faya. Faya, mikrofonnya yang mana nih? Aku salah terus. Empat. Nih Empat ya?
1: Ya.
0: Nah, bener.
1: Oke, udah kedengeran.
0: Sekali lagi deh, ada Tri Ismail dan juga
1: Faya.
0: Nah, ini baru bener nih. Dan kita menyapa dulu, assalamualaikum, selamat sore Ibu Nina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Senang
2: sekali nih
0: bisa kembali
2: di sini lagi.
0: Kembali ke era internet.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Dan untuk selanjutnya kita bakal ngomongin soal generasi emas yang dimulai dari anak yang terlindungi. Karena ya tonggak masa depan estafet kita ini kan ya pada anak-anak ya Ibu ya. Jadi mungkin buat teman-teman Pro2 yang adalah orang tua muda, adalah guru yang berprofesi guru yang benar-benar berhadapan mendampingi langsung anak-anak di sekolah gitu ya. Dan terlebih buat kamu onti-onti yang juga mendampingi tumbuh kembang ponakan-ponakan ya. Tanpa terkecuali ini menjadi informasi yang akan sangat-sangat bisa kamu dapetin nomor 2 sampai pukul 16 sore. Dan mungkin untuk aku dan Faya, kita bakal banyak mengeksplor ke Ibu Nina mumpung masih di Ternate. Ibu ya, dari kapan Ibu stay di Ternate nih?
2: Sudah 4 pekan yang lalu.
0: Wah, berarti bentar lagi udah berpindah lokasi nih.
2: Ya, insya Allah dalam waktu dekat saya kembali dulu. Karena masih ada kegiatan, sudah ditunggu klien-klien.
0: Udah nunggu ya, karena lumayan 4 pekan di Ternate ya.
2: Iya.
0: Ya, teman Bredue, untuk kita buka obrolan kita di sore ini, ya kalau kita berbicara nih Bu ya, Bu Nina, kita berbicara tentang perilaku beresiko pada remaja gitu. Karena kan sebenarnya ya zaman berubah, resikonya juga ada yang berubah, ada yang bertambah. Pastinya kita punya banyak PR gitu sebagai orang yang berdampingan dengan anak-anak yang punya resiko gitu. Sebenarnya perilaku seperti apa yang perlu menjadi perhatian untuk kita nih, orang dewasa, orang tua gitu.
2: Iya, terima kasih ya. Saya diberi kesempatan untuk hadir di sore hari ini, sore yang ceria ya. Tentu kita melihat pada kondisi saat ini, gak usah jauh-jauh deh, di Ternate ya. Kehadiran saya di Ternate ini salah satunya karena melihat apa perubahan yang luar biasa ya. Baru-baru ini saya bertemu dengan Kelapas Anak. Beliau yang kebetulan memang sering komunikasi setiap saya datang ke sini beberapa kali lah ya, masuk ke lapas untuk bertemu dengan warga binaan. Ada di antaranya waktu itu ke Lapas Anak ada 9 ya yang masuk di situ. Nah, sepekan lalu saya bertemu lagi sama Kelapas, ternyata jumlahnya bertambah jadi 49
0: dari yang 9.
2: Ya, dari 9 itu tahun 2019 ya.
0: Waktu ke sini ya.
2: Iya, waktu ke sini dan kebetulan waktu itu masih digabung ya di lapas perempuan sama
0: dan
2: lapas
0: anak.
2: Iya, ya, karena memang sedang dalam pembangunan masa itu yang di Gambesi belum jadi. Saya tanya, ternyata jumlahnya luar biasa ya banyak. Nah, dari situ apa sih yang banyak kasusnya? Ternyata kasus kekerasan seksual juga
0: mendominasi.
2: Iya. Situ. Nah, kembali lagi tadi, apa sih yang perilaku yang berisiko ya? Perilaku berisiko itu bisa kita kelompokkan, ada kategorinya ya. Perilaku yang membahayakan fisik dan kesehatan. Seperti kalau fisik itu, kita lihatlah kalau misalkan sore nih di halaman sini nih, di depan, kan ada kafe-kafe gitu ya, yang mulai merokok. Bukan cuma orang-orang dewasa, tapi anak-anak juga sudah kelihatan, remaja terutama ya. Terus yang nge-vape gitu ya. Enggak cuma laki-laki juga, perempuan juga sekarang. Nah itu kan sebenarnya membahayakan kesehatan. Ya sudah jelas, apalagi sekarang vape itu menjadi perhatian ya. Tidak hanya, ya bukan sekedar rokok biasa, liquid biasa, tapi di situ juga ada zat adiktif yang membahayakan. Mereka taunya make gitu ya.
0: Iya.
2: Nah kemudian yang selain membahayakan fisik dan kesehatan juga itu perilaku yang berisiko itu seksual berisiko, ya. Nah itu kayak aktivitas seksual di mana mereka aktif tanpa dia tahu risiko yang ketika mereka melakukan itu hanya karena ada rasa senang, ya, senang sesaat, tapi risikonya mereka tidak tahu atau memang karena belum teredukasi, tapi sudah terpapar ya tayangan ya yang belum sepantasnya. Kemudian karena akses ini juga ya dari digital ini, kemudian juga gonta-ganti pasangan gitu ya, karena makin kesini apa ya makin banyak. Karena ada banyak faktor juga, saya menemukan di klien-klien saya yang dewasa, yang usianya udah di atas 30 gitu, 40, ternyata mereka dulunya juga punya perilaku ini, seks bebas. Setelah berumah tangga, rumah tangganya kacau gitu ya, datang ke saya ketemu bagaimana, terus ternyata pasangannya baru tahu kalau setelah nikah 3 bulan pemakai narkoba gitu. Nah itu tanpa tahu. Ada juga waktu itu klien saya, dia sudah punya anak satu umur kalau nggak salah 2 tahun, dia baru tahu kalau suaminya itu HIV AIDS. Setelah ditelusuri baru tahu kalau dia penyuka sesama jenis. Nah, dia kan kenapa dia datang ya, emosinya sering meledak-ledak gitu. Saya bilang kenapa penyebabnya, barulah cerita dia baru tahu kalau suaminya penyuka sesama jenis juga.
0: Dan ini juga sebenarnya adalah hal yang benar-benar berdampingan di lingkungan sosial kita, dan kadang mungkin karena keterbatasan aktivitas kita tidak sampai mengeksplor jauh informasi ini gitu. Dengan latar belakang yang Ibu Nina miliki, akhirnya kita juga terjembatan ini untuk mengetahui ternyata lingkungan sosial kita juga sudah seperti ini situasinya. Kadang hanya ada di permukaan, kita melihatnya semua baik-baik aja nih, gak apa-apa nih, aman-aman aja nih, bahkan sampai yang pada peraturan yang dikencengin di lini masa media sosial pada penggunaan platform, beberapa platform itu sudah, yang paling baru tadi juga kita publikasikan ke teman Pradua dari Menteri Ibu Mutia juga meminta untuk Roblox untuk benar-benar punya sekat yang tinggi ya untuk diakses sama anak-anak ya, karena ya itu dia tadi bahwa memang belum usia yang seharusnya mereka terpapar dari konten-konten yang berseliweran di media sosial atau bahkan di platform media sosial dan aplikasinya gitu.
2: Nah, itu yang barusan dibahas termasuk perilaku digital berisiko ya. Karena temuan saya itu di ruang praktik mereka yang mengalami adiksi PMO ya, terhadap pornografi, masturbasi, ya sama orgasme gitu ya. Itu awal mulanya dari gadget atau dari tayangan televisi. Itu sekali melihat. Tapi ada juga yang boleh dibilang boti ya, gara-gara apa, temannya menginap di rumahnya, setiap kali nginap diajak nonton
0: perilaku yang yang menyimpang,
2: video, tayangan video yang tidak sepantasnya. Dia masih SD waktu itu, datang ke saya sudah SMP ya, sudah gemulai. Dan ya ada banyak hal ya, jadi dari perilaku berisiko terpaparnya hal-hal yang seperti ini antara lain juga judi online, pinjol, ya, game online yang tadi disebut, terus banyak lagi penyebaran data yang tidak aman itu juga berisiko. Lalu perilaku yang berisiko lainnya itu termasuk melukai diri sendiri, itu
0: udah ya, tahap ekstrim banget.
2: Iya, bahkan kesipun. Baru-baru bulan lalu lah itu ada klien remaja ya SMA itu berusaha untuk mencelakai dirinya dan ibunya karena dia merasa bahwa ibunya lah penyebab dia seperti itu, dialah yang merusak hidupnya gitu. Itu lagi di tol, kebetulan pulang dari tempat saya, ya dia tidak menginginkan dia itu dibawa ke tempat saya, tapi orang tuanya maksa. Saya bilang sebaiknya orang tua dulu, tapi karena dia dari jauh, bu, mumpung dia ada di sana, akhirnya dibawa. Dan memang anaknya tidak mau, saya tidak bisa memaksa. Yang sebenarnya klien itu orang tuanya, karena sumber masalah dari situ.
0: Pola, akarnya nih ya, pola. Ya,
2: pola orang tua ketika komunikasi dengan anak inilah yang membuat dia, anak ini menjadi apa ya, sangat emosional. Bahkan dia ketika bertemu dengan saya dia kabur, kabur. Itu sampai lari ke basement kita cari gitu. Ibunya sampai bilang, ibu, kayaknya anak saya nggak mau deh ibu deket-deket saya gitu ya, deket ibunya. Ternyata dia punya luka batin. Nana itu pernah dimasukkan ke pondok pesantren ketika melihat saya berkerudung yang pasmina. Memang waktu itu saya pakai pasmina, dia langsung gak nyaman. Dan ibunya memang pakai kerudung panjang pada saat itu. Ibunya cerita, "Bu, anak saya tuh suka bilang gini, ibu kerudungnya dilepas aja gitu." Karena apa? Dia benci gitu loh dengan yang berpenampilan seperti itu, gak suka. Bahkan pas pulang itu perjalanan lewat tol, saya udah kasih tahu, "Bu, kalau ada sesuatu yang sekiranya membahayakan, ibu menepi atau telepon saya." Karena suaminya lagi di luar kota, biar saya komunikasikan dengan suami gitu. Bener, dia tarik handbrake supaya apa? Supaya nabrak di tol. Itu sampai segitu.
0: Mencelakai diri sendiri.
2: Iya, harapannya mati berdua. Seperti itu.
0: Seperti dan itu.
2: Banyak sekali yang apa berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Termasuk lagi perilaku berisiko itu pelanggaran hukum dan sosial. Nah, sampai akhirnya jadi warga binaan.
0: Warga
2: itu,
0: binaan di rumah ya, anak.
2: Ya, seperti itu. Iya. Kan bisa dilihat nih kalau anak jam sekolah udah enggak sekolah, kemudian suka punya tongkrongan sendiri gitu ya. Terus sudah mulai melakukan pencurian gitu kan?
0: Iya.
2: Penipuan. Lalu terlibat dalam tawuran antar kelompok. Itu tuh udah mulai tuh mestinya orang tua sudah kayak misalkan jam malam mestinya sudah di rumah.
0: Bener.
2: Tapi ternyata dia masih di luar. Nanti alasannya apa? Nah, orang tua juga perlu pengawasan walaupun orang tua sibuk gitu ya.
0: Karena kalau tadi yang barusan banget nih Ibu Nina nyampein ke perilaku anak yang bahkan pada kontak fisik gitu ya. Aku baru banget nemu video dari kerabat gitu ya. Dua malam lalu lah Bu Nina. Ini persis banget nih di kompleks belakang RRI gitu. Depan rumah itu remaja sekitar ada 15-20 remaja. Mereka fight depan rumah orang, depan rumah warga, jalan. Memang jalannya agak lengang karena udah larut kali ya Bu ya. Dan itu bahkan jadi hal yang biasa untuk kalangan remaja berisiko seperti ini. Mereka mengeksplor kekerasan untuk apa ya, untuk ada semacam kepuasan dalam lingkungan sosial mereka yang mereka publish gitu melalui platform media sosial ini.
2: Ya itu apa ya, nggak hanya di sini sebenarnya, di mana-mana terjadi gitu ya, di lingkungan di mana masyarakat yang kadang nggak apa-apa deh masih kelihatan anaknya, tapi kan tongkrongan apa yang di akses sama mereka dari HP kita nggak tahu. Nah, terus mereka punya kegiatan yang positif enggak? Kalau enggak, buat apa gitu? Kadang gini, bukannya kita enggak peduli, udah ulang-ulang diingatkan, masih juga seperti itu. Nah, ini yang perlu jadi perhatian orang tua yang punya anak seperti itu, mesti juga aware gitu. Kita dianggapnya kan orang lain, ngapain sih ngurusin kita gitu loh. Situ aja gitu, kadang seperti itu. Padahal soal pengasuhan atau pendidikan keluarga itu bukan tanggung jawab orang tuanya saja. Dimana kita juga punya peran penting untuk apa ya, peduli dengan apa yang terjadi dengan lingkungan. Kan kita punya anak, anak kita kan gak hanya sama kita interaksinya. Nanti kalau sudah sekolah, mereka juga punya teman. Kita juga gak tahu bagaimana teman ini di sekolah dididik oleh orang tuanya atau lingkungan dia tumbuh. Karena baru-baru ini saya tanya di cucunya teman, "Kakak, di sekolah punya teman namanya siapa?" "Aku gak punya teman," gitu jawabnya singkat gitu. "Oh, kok bisa gak punya teman? Kan teman sekelas banyak," gitu. "Enggak, soalnya temanku ngasih jari tengah," katanya. Maksudnya begini ya. "Oh, terus apa lagi? Temannya bilang apa lagi?" Ada dia sebut nama anak laki-laki. "Bilangnya aku gak punya bapak."
0: Oh,
2: sebenarnya dia punya. Ada papahnya, tapi tidak pernah antar ke sekolah karena kerjanya di kabupaten lain. Yang pas di jam sekolah, di hari kerja, ya nggak ada lah gitu ya.
0: Sosoknya tidak ada untuk ngantar fisik ya.
2: Pikirnya ini nggak punya bapak karena nggak pernah diantar sama bapaknya gitu sampai segitunya. Ini baru kelas 1 SD loh. Jadi anak itu merasa rendah diri, nggak nyaman. Jadi setiap sekolah itu, mau sekolah itu rasanya ancaman gitu bagi dia.
0: Dia udah tarik nafas panjang ya untuk bisa, "Oke, harus ada lingkungan ini, harus masuk lagi ke lingkungan ini," gitu.
2: Iya, sedangkan dia baru kelas 1. Di sekolah itu paling gak 6 tahun kan.
0: Iya, dan itu tidak bisa switch teman kelas yang lain karena biasanya bakal ngikutin aja, ngalir dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu, 6 tahun.
2: saya juga apa di anak saya sendiri kan pernah sekolah di sini ya. Waktu itu pindah sini kelas 2 SD. Naik kelas 3 pindah Petidore sampai dia kelas 6 lah ya. Kelas 6 pindah ke Bogor. Ternyata dari sekolah ke sekolah dia ngalami bullying gitu. Ternyata saya telusuri lagi itu setelah dewasa. Saya terapi dia. Kenapa ini anak setiap kali kontes kok enggak mencapai apa yang dia mau gitu. Kalau ngomong tercekat suaranya, performnya gitu kayak ragu dengan dirinya, merasa enggak layak untuk menang gitu. Oh, ngalami bullying dari dia TK sampai dia kuliah. Itu yang saya proses emosinya. Setelah itu akhirnya dia apa setiap kali kontes dia merasa pede sampai bilang yakin juara satu, eh benar juara satu, besoknya menang lagi sampai akhirnya dia bisa ikut ke Korea kontes mewakili Indonesia ya ajang inilah ajang kontes fashion show gitu di Korea gitu. Dan itu saya lihat dari anak saya sendiri karena anak saya SD-nya 5 sekolah seperti itu. Jadi memang kalau fondasi di rumah tidak kuat akan bertemu dengan orang-orang seperti itu, anak kita juga jadi lemah gitu loh. Karena mengalami tekanan yang luar biasa, apalagi remaja gitu. Gitu ya.
0: Kalau Faya punya pertanyaan dulu sebelum kita ke break azan asar di pukul 15.29 menit. Ya, kali-kali aja Faya juga mau nanya nih, kebetulan ada Ibu Nina langsung gitu.
3: Kalau Faya pribadi sebagai anak ya, sebagai remaja, dari kacamatanya Faya, sejauh ini sih Faya merasa pas dewasa ya Ibu, baru ngerasa kalau ternyata cara komunikasi Faya terbata-bata tuh mungkin karena kurangnya divalidasi perasaan dari kecil. Mungkin Ibu punya penjelasan tentang hal itu, nggak tahu kenapa komunikasi pas udah besar, mulai kuliah, udah ada satu organisasi, kenapa saya ngomongnya tuh terbata-bata, sedangkan yang lain ya udah public speakingnya bagus-bagus aja. Apakah itu ada ya kayak gini, saya langsung blank.
2: Iya, ada pengaruh ya dari pengasuhan masa lalu maksudnya gitu ya. Ya baik, enggak cuma Mbak Faya, saya pun mengalami. Jadi hampir setiap orang pernah mengalami yang namanya kita komunikasi dengan orang tua disconnect gitu ya. Kok ngomong-ngomong kayaknya susah, belepotan gitu ya. Ternyata ada peristiwa yang membuat kita enggak nyaman ya, terluka, belum terkoneksi nih dengan orang tua, mau ngomong apa. Kadang orang tua sibuk kita ngomong, atau ada situasi yang memang kita merasa diabaikan. Pada saat cerita tidak divalidasi perasaan kita, apa yang kita ucapkan, ceritakan, keluh kesah kita tidak didengarkan gitu ya. Akhirnya apa? Mau cerita terus diremehkan gitu. Lalu kayak gitu aja cerita. Saya menemukan yang itu. Sampai dia dewasa enggak berani cerita ke siapapun. Sampai akhirnya datang ketemu terapis. Itu pun agak sulit. Saya menangani, ini ada klien yang sampai ini punya pinjol, orang tuanya ganti sampai 200 juta. Ternyata kemarin ini saya hubungi lagi, Bu, ini masih ada lagi kasus lain. Temannya datang, rupanya kendaraannya digadai sama dia. Itu karena dia enggak biasa cerita dari kecil. Dan ibunya seringkali menutupi perilaku anaknya supaya apa enggak dimarah sama ayahnya. Karena memang kebetulan orang tuanya udah pisah gitu. Jadi seringkali dibela, merasa dibela, akhirnya tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa dia ini enggak cerita ke orang tuanya? Ya perasaannya tidak aman. Ya. Jadi gini, kita punya pengasuhan masa lalu seperti apa? Apakah kelekatan kita dengan orang tua kita itu merasa aman, atau memang orang tua juga pencemas? Itu kan berdampak terhadap anak gitu. Kalau nggak takut ya, itu juga menimbulkan problem tersendiri bagi anak, ada dampaknya. Jadi memang untuk pendidikan keluarga itu nggak cuma orang tua fokusnya ke anak, tapi orang tua juga harus mendidik dirinya sendiri supaya ketika berinteraksi dengan anak, misalkan ini kok nggak mau ngomong, kok nggak cerita gitu, cerita dong. Aduh gimana ya, kayaknya gini, bawah sadar itu menahan diri untuk enggak deh, kayaknya enggak usah cerita, yang ini mah enggak aman gitu. Iya. Ya kayak gitu. Makanya ih kayak mau ngomong gini kok susah amat ya, enggak keluar padahal di sini ada gitu. Nyangkut gitu ya. Kayak gitu.
0: Ternyata memang pada akhirnya kita akan terus belajar ya Ibu ya. Bener. Untuk belajar menjadi orang tua dengan tumbuh kembang anak di usia batita, balita, remaja, sampai pada fase dewasa pun sekalipun itu kita tetap akan berproses dalam pendampingan usia anak, dan itu tidak lepas dari pembelajaran secara terus-menerus Teman Pradua. Dan untuk selanjutnya di pukul 15.29 menit Teman Pradua kami kumandangkan terlebih dahulu azan salat asar untuk kota Ternate, dan kami mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Teman Pradua. Nanti setelah ini kita akan kembali untuk bisa mendapatkan banyak ulasan informasi lagi dari Ibu Nina untuk sore ceria. Allah.

0: Kita masih di sore ceria Tom Redue untuk hari ini. Masih ada Ibu Nina yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman Redue atau bahkan dari Faya dan aku ya. Karena kita bakal sampai di pukul 16 sore dengan waktu yang seminim mungkin ini, Tom Redue akan kita maksimalkan dengan beberapa pertanyaan juga yang mungkin juga akan punya keterwakilan dari apa yang sedang dipikirkan oleh teman Redue, yang sedang dialami oleh teman Redue. Dan tadi sempat diekspor singkat oleh Ibu Nina dan juga Faya mengenai bagaimana komunikasi antara orang tua dan remaja gitu ya. Dan mungkin akhirnya ada pertanyaan, kenapa komunikasi antara orang tua dan remaja itu seringkali jadi tantangan nih Ibu? Padahal kan kalau bisa dibilang hubungannya kan ya intimate banget gitu, orang ibu sama anak, orang tua sama anak, bapak sama anak gitu Ibu. Gimana tuh?
1: Iya, kesannya kan, oh ini kan orang serumah gitu ya. Kok bisa nggak nyambung obrolannya? Iya, di masa remaja itu sudah kadang orang tua itu masih menganggap dia anak kecil. Tetap aja, bukan cuma remaja, orang yang sudah menikah pun kadang sama orang tua itu ya tetap anak gitu statusnya. Hanya cara komunikasi orang tua yang tidak berubah. Padahal di tahap perkembangan yang berbeda, setiap tahap itu dia punya kebutuhan yang berbeda. Termasuk orang tua juga kan bertambah usianya, punya kebutuhan juga yang berbeda. Nah ini kadangkala dari gap ya, antar generasi ini cara komunikasi juga perlu kita ini tahu apa sih yang mereka sukai, bagaimana sih mereka itu berinteraksi dengan temannya. Orang tua masih pakai pola-polanya orang tua gitu, jadi kadang nggak nyambung gitu. Terus lebih banyak mengkritik atau misalkan menilai. Selain itu melabeli, lalu menasihati. Nah, komunikasi-komunikasi seperti inilah yang kadang menghambat. Begitu ngomongnya satu, orang tuanya udah ngomongnya banyak. Baru mau cerita, terus langsung diremehkan yang tadi saya bilang gitu. Akhirnya, percuma deh ngomong sama orang tua, akhirnya ceritanya ke temen. Jadi temen itu lebih menerima, mau mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang lebih sefrekuensi gitu loh ya.
0: Iya.
1: Lebih gitu sih. Nah, memang orang tua perlu belajar untuk bagaimana mendengarkan dengan tenang dan hadir di situ gitu ketika anak cerita. Itu perlu dibangun kebiasaannya sih sejak kecil. Jangan pas ada masalah baru tuh orang tua panik. Kok bisa begini? Padahal kan kamu, nah, banyak orang tua yang seperti itu merasa kecolongan gitu. Kok anak saya bisa begini ya? Gitu. Bahkan beberapa temuan gitu ya di ruang praktik, ada mahasiswa yang sudah 3 kampus nih. Di kampus pertama nggak selesai kuliah, pindah lagi, kemudian pindah lagi. Problemnya apa? Orang tua tuh tidak hadir sebenarnya. Jadi anak itu punya luka. Terus sering menyaksikan orang tua yang berkonflik gitu. Itu ada kesedihan. Terus dia merasa, buat apa aku usahakan semua, toh orang tua saya begini gitu. Jadi ada banyak faktor sih yang membuat anak seperti itu gitu ya.
0: Berarti kalaupun ada, biasanya kan kita selalu kalau dalam konteks lingkungan sosial kita, kita berdampingan dengan alam, pasti ada mitigasi bencananya ya, kalau kebencanaan. Tapi kalau misalnya hubungan orang tua dan anak, pasti juga ada alarm untuk orang tua nih mengenai mungkin, wah ini anak saya perilakunya udah beda nih. Ada hal-hal yang mungkin sebaiknya diketahui oleh orang tua sebagai alarm perubahan pola perilaku anak nih, Bu Dina.
1: Iya, kadang orang tua tidak menyadari bahwa itu tuh alarm. Ya, misalnya nih, mau ke sekolah, waktunya sekolah malas-malasan. Karena orang tua tidak tanya apa yang membuat dia enggan untuk bergegas bangun.

0: proses nih, orang tuanya datang gitu, kooperatif banget orang tuanya, malah ayahnya yang meminta bantuan gitu. Saya bilang, Pak, kalau masalah anak orang tua harus hadir dua-dua, karena anak ini dibentuk oleh lingkungan yang pertama di keluarga. Akhirnya orang tuanya hadir, duduk, saya gali informasi dari sudut ibu, dari sudut ayah, kemudian dari sisi anak. Alhamdulillah anaknya mau cerita. Biasanya kalau di rumah mogok ngomong gitu, nggak mau. Bukan satu dua anak yang seperti itu gitu, karena memang nggak nyambung tadi ya. Dari situ kelihatan polanya, ternyata anak ini mengalami kesedihan yang cukup panjang dari peristiwa kehilangan teman, kepergian orang yang dia kasihi, termasuk dia kecil itu diasuh sama kakek. Jadi momen pertama dia naik angkot itu sama kakek, diajak ke pasar itu sama kakek, bukan sama ayah atau ibu, karena ayah ibunya bekerja ya. Lalu dia nggak bisa cerita ke nenek, menurut dia itu nggak nyambung nih kalau ngomong sama nenek. Nah, teleponlah waktu itu, waktu dia masih kecil, ke ibu, apa, bilang ke nenek, kapan mama pulang gitu, ini masih kerja, nanti pulang. Anaknya udah tidur. Akhirnya apa, yang tadinya emosinya intens, terus dia bawa tidur, kan ke kubur tuh
1: ya,
0: meledak di usia SMA itu, minta pindah sekolah, pokoknya udah ngancem-ngancem segala macem. Akhirnya kan orang tua bingung. Nah, saya baca polanya apa, akhirnya setiap malam orang tua perlu ngajak ngobrol nih anaknya. HP sudah disimpan, termasuk orang tua tidak pegang HP lagi satu jam sebelum tidur. Lalu mereka ya ngobrol lah kayak dulu-dulu gitu ya. Apa yang menarik buat anak diobrolin, orang tua harus cari tahu. Karena dia hobinya game, ngomong tanya soal game, nyambung lah dari situ. Akhirnya anaknya sekarang semangat sekolah, fokus untuk melanjutkan kuliah kemana udah jelas. Itu saya senang banget gitu, perubahan bermula dari orang tua kemudian support anak, jadi semuanya berubah gitu ya, berkembang dari yang tadinya bahkan ada orang tua, ih bu, kalau ingat perubahan anak saya merinding. Ada mahasiswa yang nyaris pindah sekolah karena apa, pindah kuliah, merasa dia tidak mampu, merasa bodoh. Ternyata kecilnya sering dicubitin sama ibunya. Terus sering pulang terakhir waktu di kelas, terus dia lihat gurunya agak jutek gitu ya menurut si anak itu. Jadi banyak tekanan, di sekolah tertekan, di rumah juga tertekan. Bahkan sampai dia sudah dewasa itu, kalau kesel dia tinju tuh tembok. Bahkan rice cooker pernah ditinju. Jadi orang tua kadang melarang anak tanpa memberikan penjelasan seperti itu. Itu ada banyak hal komunikasi yang memang orang tuanya sendiri yang akhirnya perlu saya diskusi dengan orang tua, pola-pola dari sisi ibu seperti apa dulu diasuhnya, seperti dari ayahnya seperti apa. Nah, kemudian lalu ketika punya anak pola apa yang dilakukan di rumah gitu. Saya senang, artinya apa? Setelah mereka berubah, terus dia cerita kemana-mana ke apa teman-temannya. Akhirnya teman-temannya juga kalau ada anaknya bermasalah di apa direkomendasikan cuma ke Bu Nina gitu.
1: Bener, karena ya tadi bagaimana bisa nyambung ketika itu bercandanya frekuensi, obrolan topiknya di meja makan jadi lebih ngalir dengan satu POV yang sama ya. Gitu
0: ya,
1: gimana Faya? Kayaknya ada nih Bu.
2: Iya sih, selalu ada sih kayaknya. Ini sangat topik yang sangat relate ya sebenarnya, saya sebagai POV anak di rumah. Iya. Kalau saya pribadi Bu, kalau misalnya di rumah nih, di rumah terus ada satu kesalahan yang Faya buat, terus ditegur lah. Tapi mungkin itu sangat baik untuk Faya karena Faya membuat kesalahan kan. Tapi kayak rasanya kayak, kayaknya terlalu berlebihan deh. Kayaknya gak harus meledak itu deh, mama sama papa. Itu bagaimana, kalau Faya mau tanya, gimana strategi orang tua untuk menegur anaknya di rumah tanpa harus bikin anaknya menjauh?
0: Yeah.
2: Gitu.
0: Kadang orang tua reaktif ya.
1: Iya.
0: Itu yang tidak disadari. Rasanya sudah, maksudnya baik, hanya caranya yang kadang kurang tepat gitu. Reaktif karena melihat sesuatu enggak sesuai dengan nilai-nilai atau dengan pola-pola yang memang orang tua dulu gitu ya. Dengan polanya sendiri, sehingga itu yang sebenarnya kayak api-api kecil yang bakal jadi konflik. Nah, yang tadi disampaikan seperti itu. Ya orang tua perlu untuk jeda, tarik nafas dulu paling enggak gitu ya, menjaga jarak, terus menyikapi apa sih yang dilakukan anak, kenapa perilakunya seperti itu harus dicari tahu ya, apa sebabnya dia melakukan itu.

0: termasuk gini, ketika saya bantu klien, sebenarnya yang tadi dibilang alarm nih, alarm yang perlu sadar duluan orang tua, apa yang kurang tepat yang saya berikan terhadap anak. Nah, misalkan ini nggak boleh gitu, kan nggak tahu kalau nggak dikasih tahu salahnya di mana gitu, cuma diomelin terus di label, masa kamu kayak gitu aja nggak bisa, ibaratnya kayak gitu ya, salah. Itu banyak terjadi, dan ada sampai klien saya itu dipulangkan dari Jerman karena apa, nilainya jelek. Kalau dia nilainya tetap jelek, harus keluar dari kuliahnya. Ternyata masalah anak itu cukup berat, sampai akhirnya punya masalah dengan adiksi zat gitu ya. Untungnya dia punya pacar gitu yang selalu ngingetin untuk lepas dari zat itu. Dipulangin hanya untuk hipnoterapi loh, dari Jerman. Waktu saya tinggal di Pontianak, terus dibantu, diproses. Akarnya apa? Orang tuanya cuma bilang gini, masa kamu kayak gitu aja gak bisa? Cuma itu kalimat itu yang membuat anak itu merasa dirinya bodoh. Padahal anak itu pernah ikut olimpiade, mewakili Indonesia dan menang emas. Si program itu jalan, kalimat, masa kayak gitu aja gak bisa? Ada dua orang yang figur otoritas yang ngomong kayak gitu sepanjang hidup dia. Satu, orang tuanya pertama kali di usia 6 tahun. Kedua, guru SMA-nya. Dan muncul perilaku seperti yang menunjukkan bahwa, emang saya gak bisa. Akhirnya kan,
1: Udah, aku benerin aja kalimat itu.
0: Itu bawah sadar yang membuat itu. Ya memang kamu kan bisa, buktinya nilainya jelek. Jadi orang tua perlu berhati-hati ketika mungkin juga saat anak berperilaku tidak sesuai dengan harapan orang tua. Orang tua perlu bertanya ke diri sendiri atau ajak diskusi. Jangan langsung anak tuh disemprot gitu ya. Apalagi di muka umum. Karena ada klien saya yang sering dimarahin di muka umum, sampai enggak, kalau di keramaian dia panik, kena serangan panik. Karena sering kena bentakan, enggak lihat situasi apa, dimarahin, akhirnya kan dia rendah diri gitu. Itu beberapa klien saya seperti itu. Sampai kebetulan dia naik kereta kalau kuliah, serangan panik itu muncul. Jadi dia harus turun di stasiun di mana dia untuk tarik napas supaya rasa lega, udah nyaman, baru
1: jalan lagi.
0: Ternyata orang tuanya yang memang ya papanya, setelah saya telusuri dari sisi ibu, karena dari luar kota ya, papanya itu punya ibu tiri yang ya secara komunikasi seringkali menyakiti, sehingga papanya itu kemarahannya itu terekspresikan ketika dia udah punya anak. Dan bahkan ada klien saya juga yang orang tuanya pisah, dulu sama papanya dia sering dipukulin. Nah, setelah dia usianya 50-an itu kena stroke. Kena stroke, setelah saya gali proses, emosi itu yang muncul sebenarnya, yang sering dipukulin itu, maka badannya juga sakit gitu.
1: Dan kalau dari yang kita obrolin, bahkan sampai dipukul 15 lebih 52 menit ini durasi yang memang benar-benar singkat banget buat kita bisa mengeksplor banyak hal mengenai hubungan antara pola asuh, antara lingkungan gitu ya. Dan ternyata bahwa apa yang diurai sama Ibu Nina, kita ini semua berasa tersandra dengan emosi pada masa pada masanya gitu ya.
2: Bener.
1: Dan kalau tidak diselesaikan itu akan berlanjut bahkan ke pola asuh kita kepada tumbuh kembang anak. Mungkin untuk kamu yang milenial mendidik alpha sama z gitu ya, kemudian yang orang tua milenial mendapatkan didikan dari boomers yang memang dengan versi seperti yang Ibu Ina bilang, setiap pola pengasuhan per generasinya pun metodenya berbeda-beda gitu. Dan itu menjadi PR bersama untuk ayo belajar dan ayo dikonsultasikan gitu pada pola asuh dari setiap generasi. Kalau sekarang kamu adalah milenial yang sedang berdampingan pola asuhnya pada anak-anak yang sudah sekolah dasar, bagaimana ada adiknya yang di PAUD juga sekarang, masya Allah banget kalau kita melihat proses tumbuh kembang dan pola berpikir dari anak-anak PAUD aja tuh, mereka udah kayak berasa ini anak PAUD loh, tapi punya pertanyaan-pertanyaan,
2: kritis,
1: pola pikir yang kita rasa bahwa mereka jauh lebih lebih berkembang daripada zaman kita pada masa itu gitu.
0: Iya.
1: Dan mungkin apa pesan yang karena sudah di menuju akhir segmen ini, kita juga ingin Ibu Nina bisa apa ya, kalau bisa memberikan satu pesan kepada orang tua yang sedang menghadapi anak ya dengan perilaku yang berisiko, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua yang tengah menghadapi anak dengan perilaku yang berisiko ini?
0: Iya. Baik. Karena ini waktunya singkat, jadi saya ambil dari prinsipnya keluarga kita, bagaimana kita bisa mencintai dengan lebih baik. Jadi saya juga relawan keluarga kita, di mana di situ mengedukasi masyarakat siapapun yang punya perhatian terhadap pendidikan keluarga, saya mengenalkan ini. Jadi ada prinsip cinta namanya, C-nya itu cari cara. Ya, selalu orang tua tuh kalau mentok ngadepin anak atau dirinya sendiri punya problem, cari cara, akan selalu ada cara gitu. Kemudian I-nya impian tinggi. Setiap orang tua ya keluarga pasti punya impian tinggi, bagaimana dia membentuk keluarga dan pasti punya tujuan pengasuhan. N-nya itu dipersingkat jadi nerima tanpa drama. Apapun yang terjadi di keluarga gitu ya, hadapi. Bahwa setiap keluarga itu punya tantangan tersendiri, jadi juga gak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lain, karena setiap keluarga pasti ada ujiannya. Kalau gak ujiannya di anak, di pasangan. Termasuk kasus perselingkuhan itu juga banyak saya tangani. Terus T-nya tidak takut salah. Ya kita belajar dari kesalahan, gak apa-apa, coba lagi sampai kita merasa oh ini yang tepat gitu. Karena tidak ada resep yang satu untuk semua gitu ya dalam mendidik anak. A-nya itu asik main bersama. Nah, ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan atau ya yang memang harus dilakukan gitu. Tapi sesekali luangkan waktu untuk main bersama. Dengan main bersama, orang tua itu akan tahu kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak. Kalau orang tua paham kebutuhan dirinya, terus mengenali kebutuhan anak sesuai tahap perkembangannya, insya Allah anak-anak itu akan tumbuh jadi anak yang apa ya, ceria, jadi generasi emas yang memang sangat diharapkan di masa yang akan datang. Mereka bisa menciptakan bahagianya sendiri, kemudian memutus trauma-trauma yang mereka memang pernah dapatkan gitu ya. Itu sih.
1: Semoga apa yang kita obrolin di kurang lebih satu jam ini bisa benar-benar dapat, bisa apa ya, insight bagus lah buat teman-teman yang mendengarkan Teman Pradua. Dan kalaupun misalnya kamu butuh ya, sesuatu yang lebih lagi dari Ibu Nina, boleh kita mention ke media sosialnya kemana Ibu kalau ada yang ingin berinteraksi bersama dengan Ibu selanjutnya?
0: Oh boleh, di Facebook juga boleh ya, Nina Sigit, boleh DM situ apa kirim message, atau di Instagram Nina _ Chandra Kirana. Satu lagi pesan saya mungkin ya, karena banyak perilaku berisiko, mulai sekarang normalisasilah untuk orang tua, anak atau keluarga itu untuk melakukan sesi konseling. Itu penting. Kalau curhat-curhat aja mungkin membantu tapi tidak menyelesaikan. Beda ya curhat sama konseling. Sini kan ada psikolog. Kalau memang sudah sampai akhirnya dia tidak produktif, mengalami gangguan, ajaklah ke psikiater. Jadi mulai normalisasi. Satu lagi nih, masih keinget nih. Sebelum berkeluarga ada baiknya melakukan sesi konseling atau terapi, di mana kalau misalkan punya luka-luka tidak lagi melukai pasangan atau juga nanti anak yang dilahirkan, sehingga bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin. Ibaratnya mutus mata rantai ya Bu ya.
0: Iya, pasti karena setiap rumah tangga ada tantangannya.
1: Ada tantangannya. Dari bahkan kita di obrolan psikolog, obrolan program khusus untuk bisa membersamai teman-teman Pradua di setiap Jumat malam, dua kali dalam sebulan, kita juga menyediakan kehadiran dari psikolog klinis ya, untuk bisa mendengarkan apa yang perlu didengarkan dari teman Pradua. Di sesi itu juga selalu disampaikan bahwa jangan sungkan, jangan takut ya, jangan sampai ada stigma negatif ketika kita melangkah ke profesional untuk pendampingan ya teman Pradua. Dan kalaupun seperti itu, kamu akan melangkah ke jenjang pernikahan dan kamu merasa belum selesai dengan emosi yang ada dalam diri, dengan semua yang kamu alamin ya dalam kehidupan tumbuh kembang kamu bahkan remaja, jangan sungkan untuk melakukan pendampingan ke profesional agar benar-benar bisa melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya. Dan itu juga harus dimulai dari diri sendiri untuk berani melangkah ya. Jangan sampai hanya habis di ngambil kartu nama atau mungkin di message aja gitu kan. Dan harus berani untuk bisa menyelesaikan itu dari diri sendiri dulu, teman kedua.
0: Jangan sungkan cari bantuan juga ke
1: itu
0: profesional.
1: Iya, yang paling penting.
0: Kalau sudah ada alarm, orang tua udah mulai nih deteksi apa sih?
1: Alarmnya harus benar-benar ditangkap ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sudah dapat informasinya di Pro 2, nanti bisa kalau mau sesi selanjutnya sama Ibu Nina, di searching aja di Facebooknya Ibu Nina, ID-nya itu Nina Sigit untuk Facebook ya, teman Pro 2. Dan silahkan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut. Aku Tepi Ismail
2: dan Faya Nabila,
1: dan juga ada
0: saya Nina Marlina.
1: Kami pamit untuk sore ceria di edisi hari ini.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita. Kesiapsiagaan.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

teman Pro 2 di sore ini nanti di pukul 17 ya, kita bakal ke Pro 2 Langgur yang nantinya bakal ada di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada Pro 2 Ambon, Pro 2 Ternate, Langgur, kemudian Bula dan juga Samlaki. Dan sebelum kita ke teman-teman dari Korwil Nusantara 3, kita masih punya beberapa lagu bagus yang kita perdengarkan buat kamu di Senin sore yang udah pada balik. Hai, selamat sore. Hati-hati di jalan, berkendaranya dengan fokus Tom Pradua. Karena di sore kayak gini nih biasanya juga udah pada rame nih yang lari sore ya. Jadi semuanya harus benar-benar fokus. Yang lari juga jangan pakai earphone dengan volume yang maksimal, karena takutnya ya diklaksonin sama kendaraan, atau setidaknya kamu lebih aware soal bunyi-bunyian yang perlu diprioritaskan pada prioritas ambulans, kemudian pemadam kebakaran ya. Jangan sampai karena kamu mendengarkan lagu dengan volume yang maksimal, kamu tidak mendengarkan bunyi sirine dari kendaraan yang perlu diprioritaskan. Seperti itu Tom Pro 2. Kita bakal jelang pukul 17 ada lagu bagus dari Hara, Aneh Tapi Nyata. Lagunya bagus banget Tom Pro 2. Sore-sore emang pas banget sama lagunya Hara yang satu ini.

Dan sekarang saatnya kita untuk ke Pro 2 Langgur. Tolong Pro 2, ini yang sebelumnya kita kenal dengan RR Ritual. Nah sekarang udah berganti nama ya untuk penyebutan RR Ritual. Sekarang sudah menjadi RRI Langgur. Dan Tolong Pro 2, selamat mendengarkan program siaran Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 3. Untuk selanjutnya kamu dengarkan sampai di pukul 18 sore ini.

0: teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini?
1: Untuk ke SDM-nya secara IT-nya ya kakak-kakak di sini juga ya luar biasa ya.
2: Iya,
1: ya,
2: bagus.
1: Gitu. Sangat. Jadi ini kesempatan terbaik buat kakak Prince sama kak Gemma. Ini kesempatan nih. Pokoknya harus selesai dari sini ya sudah punya bekal yang luar biasa ya. Begitu. Iya. Ngomong-ngomong sih mengenai untuk ke editor, iya untuk apa sih untuk ke audio visual gimana yang sudah kakak berdua lakukan di sini?
2: Kalau audio visual itu mengedit.
1: Iya, mengedit. Iya, maksudnya mengedit ya, mengedit.
2: Iya.
1: Ada yang memang dia secara audionya, lalu ada yang audio visual ya, untuk video gitu kan. Iya, selama yang sudah didapat udah rinca nih, pasti.
2: Lumayan.
1: Lumayan. Iya. Kan masih berapa lama lagi kan?
2: Iya, Mas.
1: Jadi waktu sisa ya dituntaskan, dilengkapi ya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Perlu belajar.
1: Iya. Apalagi kan di itu kan biasanya kan ada teman-teman kita yang liputan berita, kemudian mungkin bisa bersama-sama dengan kakak dari bagian TMB ya. Kak, iya. Kita mau bantu dong biar edit-edit beritanya gimana gitu-gitu, gitu kan?
2: Iya.
1: Iya, lalu bikin basecard juga kan?
2: Iya.
1: Dari berita-berita yang diliput, iya kan? Ya, lalu juga mungkin lebih ini juga kalau ke paling sama kakak kita di KMB ya, di konten meja baru. Biasa kan podcast-podcast itu.
2: Iya.
1: Ini banyak ilmu yang bisa didapatkan loh.
2: Iya, banyak ya. Banget.
3: Iya, banyak.
1: Jadi tidak salah memilih di RRI Langgur ya.
2: Iya.
1: Iya. Mudah-mudahan ke depan lagi ya SMK 2 Langgur. Ya, selalu stay di sini terus ya untuk prakerinya ya, gitu. Iya, ya, ngomong-ngomong mengenai prakerin sendiri tentunya ini pelaksanaan prakerin tentunya sebelum membahas tentang tujuan ini dan banyak hal penting yang harus kita ketahui ya. Dan ini penting banget karena tujuannya memang selain mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah, bukan hanya materi yang harus dikuasai tapi juga praktek ya saat terjun di dunia usaha ataupun juga dunia industri. Untuk sinkronnya secara teori dan juga praktek selama di sini gimana dari kakak berdua, dari pelajaran-pelajaran yang dikajiannya di sekolah ketika diimplementasikan di RRI Langgur berhadapan dengan kakak kita di bagian teknik, apa sudah pas banget teori praktiknya udah klopnya atau gimana nih?
3: Iya, jadi kan dapat di sekolah beda dengan dapat di tempat prakerin.
1: Iya.
3: Jadi kami berdua perlu apa?
2: Beradaptasi ya.
3: Jadi yang tidak ada di sekolah itu memang sing ada.
1: Iya.
2: Tapi apa? Membantu sekali karena bisa menambah wawasan lah gitu.
1: Betul banget.
2: Terus pas bisa apa? Mempercaya apa, memberanikan diri untuk apa lebih percaya diri, soalnya ikut kakak, pernah itu ikut kakak Lia pergi wawancara orang, oh ternyata itu kotong harus memberanikan diri gitu dari sekarang.
1: Iya, wah ini kalau mau dilihat nih kakak Prince sama kak Gemma ini bukan cuma mahir di bidang IT ya, tapi juga udah bisa jadi reporter nih.
2: Wah,
1: udah bisa liputan nih. Iya kan. Ya selain cuma dari TKJ-nya juga ya bisa beradaptasi dengan penyiar, reporter kan. Udah mantap nih.
3: Iya.
1: Ini juga melatih komunikasi kita ya.
2: Iya.
1: Supaya ketika kita berhadapan dengan orang banyak kan udah biasa lah gitulah.
2: Iya, nggak ada mempanggung lagi.
1: Kita tanya, wih kemarin-kemarin begini tapi sekarang sudah lancar ya. Iyalah,
2: amin.
1: Itu semuanya dari RRI Langgur lah gitu ya.
2: Iya.
1: Itu sebagai sebuah apa mau dibilang juga motivasi yang luar biasa juga, sehingga komunikasinya sudah lebih bagus dan ya lancar ya. Gitu. Ya siapa tahu setelah pas kembali ke sekolah ya, ketika berhadapan dengan teman-teman, wow, Princess Gemma, memangnya musuh paling beda ya. Jika sudah ketika di kelas, mungkin ketika ada pelajaran-pelajaran yang memang butuh penjelasan yang ya lebih detail lagi, ini bahasa reportasi loh, orang RRI loh, itu ya.
2: Iya.
1: Iya, maka Prisha, maka Gemma, wow, ya siapa tahu mungkin sebagai contoh ya, dari guru-guru, ya begini cara menjelaskan yang komunikatif, edukatif dan menginspirasi ya, seperti begitu, itu ya. Dan ya seperti itu yang didapatkan di sini ya.
2: Iya.
3: Dan masih banyak lagi.
1: Iya. Waktunya masih berapa lama nih?
3: Masih 3 bulan lagi di RRI lah.
1: 3 berarti setengah tahun nih.
2: Iya.
1: 6 bulan ya?
2: Iya, 6 bulan.
1: 6 bulan itu waktu yang sangat lumayan itulah.
3: Iya.
1: Iya. Sangat lumayan lama dan memang waktu yang memang bisa dimanfaatkan dengan baik juga untuk ya. Mau dibilang bisa menguasai mobile ya, untuk segala bidang di Trilanggur itu bisa ya, udah bisa dijadikan sebagai ilmu yang luar biasa loh, gitu ya.
2: Iya.
1: Iya. Ya ngomong-ngomong untuk kakak-kakak di sini, untuk ketiga prakering, untuk bagaimana cara mereka memandu dan juga dalam praktek dan sebagainya, apa responnya atau bagaimana? Memang sangat baik, sangat luar biasa, memang cepat ditangkap atau seperti bagaimana nih ketika berhadapan dengan kakak-kakak dari bagian operator ya, ketika ada praktek-praktek mungkin edit apa gitu, iya, ketika berhadapan dengan mereka tuh gimana? Ada yang mungkin tapi aman-aman ya?
2: Banyak banyak sifatnya gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, ada berbagai. Kalau pengalaman saya sih, saya pas masuk, saya ada pindahan dari siaran, pindah ke TMB teknisnya. Terus baru pernah pindah, terus belum tahu sifat dari bapak yang di teknik. Masih takut dikit. Terus pas lihat mereka diajar, ih kayak seru-seru saja, yeah, gitu, yeah, karena banyak asik-asik. Terus aja dia pengajarannya juga pas masuk pertama sih cepat tangkap. Satu kali saya, terus karena mereka tuh ajar cuma satu kali, terus usahakan tuh ada harus hafal, terus disuruh praktek sendiri. Nah kalau nggak bisa baru diajarin ulang lagi, tapi harus diusahakan dulu.
1: Jadi ada pendampingannya tuh selalu ini ya.
2: Iya.
1: Ke kerja sama Kak Gema sama teman-teman sini ya.
2: Iya.
1: Oke, itu yang memang ya luar biasa ya.
2: Iya, sangat.
1: Antusias dan juga motivasi yang luar biasa dari teman-teman di RRI Langgur untuk mengasah dan juga menempa kreativitas keterampilan dari adik Princha sama adik Gema ya.
2: Iya.
1: Ya untuk TKJ-nya terlebih khusus dalam operasional siaran, ya dalam pengeditan audio dan juga audio visual ya.
3: Iya, ada visual.
1: Iya. Udah dari siaran ke TMB, berarti belum ke KMB ya? Untuk konten meja baru sama Kak Viana.
2: Oh, belum.
1: Oh, belum ya. Iya, oke. Belum. Masih 3 bulan lagi kan?
2: Iya, masih.
1: Iya, waktunya masih banyak. Masih banyak kan untuk bisa bareng sama Kak Viana dengan teman-temannya ya, mungkin ada podcast-podcast di mana barengan gitu kan. Supaya ketika ini kan kakak sama Kak Gema udah punya, oh begini ya podcastnya, cara tek kameranya gini kan, gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi ini kan live itu ketika bagaimana cara kita untuk bisa membuat sehingga ketika ditonton itu menarik ya.
2: Iya.
1: Dari teknik kameranya itu ya luar biasa gitu. Ya ngomong-ngomong untuk tek kamera nih, udah ada pelatihan belum nih?
3: Kalau kamera itu sudah pernah dari DM Kasandro.
1: Dari Kasandro, ya. Sama Kak Iqbal juga ya? Oh, baru Kasandro ya?
2: Kasandro aja.
1: Iya, itu ada Kak Iqbal, ada Kasandro, ada Kakak Lau, Kakak Petu ya, Kakak Petu. Kak Arif.
3: Iya.
1: Iya. Banyak hal yang bisa didapatkan, intinya ya jangan sungkan ya.
3: Iya.
1: Ketika Kak Arif, Kak Sandro, ya mereka siap melayani. Iya.
2: Intinya jangan malu bertanya.
1: Iya, jangan malu-malu bertanya ya. Kalau ini nanti kan ketika udah balik, waduh, pas nonton podcast gini-gini, waduh kemarin di sana tuh sudah pas sih, udah bisa dapat ilmunya, tapi ya itu, ya jadi ya kesempatan terbaik ya.
3: Iya.
1: Ketika ada yang kurang ya ditanya, Kak bantu dong, gini-gini kan,
3: iya,
1: gitu. Ini kan apalagi di era digital ini kan memang banyak inovasi dan kreativitas ya. Apalagi sebagai siswa di SMK, SMK itu kedepannya pasti berhadapan dengan dunia industri ya.
3: Iya,
1: pasti. Iya. Jadi secara digital itu memang harus dipersiapkan sejak dini. Iya, penguasaan secara teknik IT itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Ya ketika dasarnya udah kalau mantap ketika waktu di bangku sekolah ya, ketika udah di dunia industri tidak kaget lagi ya.
3: Iya.
1: Ya itu udah biasa lah gitulah. Jadi kesannya bahwa ketika mungkin yang lain ya, aduh tegang banget nih, ini nanti dites apa ya. Iya. Tapi kalau bagi kita ya udah biasa seperti Kak Prisa sama Kak Gema, ketika udah di prakerja udah mencerna ilmunya, apa yang sudah didapatkan tuh ya pasti biasa aja sih, santis.
3: Iya.
1: Iya. Tidak tegang-tegang amat juga ya gitu.
3: Iya.
1: Oke. Jadi itu salah satu keberuntungan terbaik juga ya, yang didapatkan ketika prakerin di Eri Langgur ya. Ya, pokoknya untuk ya teknik audio, audio visual, ya kita sudah didukung dengan supporting yang luar biasa juga ya untuk peralatan, dan memang ya tidak repot-repot juga ya.
3: Iya.
1: Waduh, ini gimana ya? Ini kamera udah semua udah disiapkan ya.
3: Iya.
1: Jadi tinggal ya dieksekusi aja, dan betul-betul bahwa kita benar-benar ingin menguasai ilmu itu ya, fokus, fokus dan fokus gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Tema per 2 Korwi 3 Nusantara, kita masih bersama tentunya di Socer Sore Ceria Berjaringan Korwi 3 Nusantara. Ya, kita bakal balik lagi untuk menyapa kamu-kamu ya. Kita break dulu untuk nikmati seringan lagu spesial. Ada Putri Reni, teruskan langkah baikmu.

0: Dari perbukitan hingga pesisir pantai, lintas kota hingga pelosok daerah, roda baja itu terus berputar, menyambung jejak dan melintasi waktu. Setiap tanggal 28 September, kita memperingati Hari Kereta Api Indonesia. Sebuah momentum sejarah lahirnya pengambil alihan kekuasaan perkereta apian yang kini tumbuh menjadi moda transportasi kebanggaan bangsa. Lebih dari sekadar mengantar penumpang dan barang, kereta api menghubungkan rindu, menggerakkan roda ekonomi, serta menghadirkan kenyamanan dan keselamatan di setiap perjalanan. Mari terus dukung transformasi transportasi publik Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, modern, dan terintegrasi. Selamat Hari Kereta Api Indonesia. Bersama kereta api, kita hubungkan negeri.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
0: Iya, masih bersama di Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Kak Gema, Kak Princess.
2: Halo.
0: Say hello dulu buat teman Pro 2 di Korwil 3 dulu.
2: Halo, teman Pro 2.
0: Iya. Mas Santi sore ya buat semua ya.
2: Iya.
0: Tentunya bareng kita bertiga hari ini, bareng menemani kamu-kamu deh. Spesial untuk Sore Ceria. Dan juga di sore hari tentunya pasti cuacanya lebih fresh lagi, lebih apa ya. Kalau mau santai ya pas banget ya.
2: Iya, lihat
0: sunset. Iya, Kak Princess sama Kak Gema. Kalau barengannya kita ngopi, ngeteh ya pas ya.
3: Iya. Sore-sore.
0: Iya, ditemani gorengan atau apa ya gitu ya. Iya, memang itu jadi teman santai bareng ya. Santai sore memang pas banget ya. Apalagi di wilayah kita ya.
2: Iya,
0: iya pasti. Apa ya? Apa yang pas ya, gorengan apa ya?
2: Pisang embal.
0: Pisang embal ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, ngomong-ngomong untuk ini nih. Kak Prince sama Kak Gema sendiri nih pasti udah punya apa ya, ya ke depan nih saya mau jadi apa nih, ketika pasti udah punya prospek ke depan nih saya mau jadi apa ya nanti ya. Iya, ngomong-ngomong nih sebagai ya jawab, punya jawaban bukannya, tapi ya gambaran aja sih. Kalau Kak Princess sendiri lebih milih kemana nantinya kalau udah nanti udah tamat, lalu mungkin ya lanjut kuliah atau gimana, atau mungkin langsung ke tempat-tempat yang memang udah pas ya untuk gak bisa bekerja. Iya, pilihan apa sih yang pas banget sih buat Kak Princess nih? Lebih milih kemana nih?
2: Iya, kalau saya pas tamat ini istirahat 1-2 bulan dulu, tes di Ambon, tes
0: gitu
2: TNI
0: ya. Oh!
2: Kuat.
0: Oh, Kak Princess memang cita-cita memang mau jadi kuat nih.
2: Iya, yeah, mau.
0: Iya, oke. Kalau Kak Gema?
3: Kalau saya mau kuliah dulu. Iya, tapi kalau ada kerja ya puji Tuhan mau.
0: Iya, kalau ini kan mendingan sambil kerja sambil kuliah juga ya pas banget.
3: Iya,
0: ya.
3: Iya, pas banget.
0: Gitu. Iya. Pokoknya untuk kedepannya ya, ini menjadi awal nih bagaimana kita udah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang luar biasa ya.
2: Iya.
0: Iya. Dan memang ini sebagai senjata utama kita ya, ketika mau menuju ke masa depan kita tuh. Ya, semoga ke depan kita lebih termotivasi lagi untuk lebih melengkapi lagi, untuk membuat ilmu kita tuh lebih mantap lagi. Dan memang betul-betul bahwa ya, bukan kita yang mencari ya, tapi dicari gitu ya.
2: Iya,
0: jadi spesialis nih gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, apalagi di era digitalisasi saat ini kan pasti banyak yang sebagai operator-operator gitu kan.
2: Sekarang lagi musim modern jadi.
0: Ini era digitalisasi kemudian didukung dengan artificial intelligence, AI ya. Iya, Kak Gema, maka princess, untuk yang Kak Gema kapasitas di Budalia selama ini ya, bagaimana teman-teman Pro2 yang ada di Langgulang Kota Tual ya memanfaatkan untuk digitalisasi itu sebagai apa ya, mau dibilang bukan cuma hanya sebagai alat untuk bermedsos atau apa ya, tapi yang dilihat secara untuk membekali diri sebagai siswa untuk ilmu itu yang didapatkan di era digitalisasi itu dengan pemanfaatan yang ada handphone dan kemudian ada AI itu seperti apa ya yang keperinci sama ke game lihat selama ini, mungkin di sekolah atau di tempat-tempat di kompleks atau gimana, apa memang sudah diterapkan atau masih harus diberikan sosialisasi lagi gitu ya, padahal ya sekarang udah pada tidak ribet ya, ketika udah pakai AI biasanya ya AI loh, AI gitu ya, jadi solusi terakhir ya, dan tercepat banget sih.
2: Sekali.
0: Betul, dan memang itu sangat membantu ya, karena fungsi dari AI itu juga untuk membantu kecerdasan juga dalam pendidikan juga, karena ya sangat cepat ya, ketika mau di-search ini tugas apa ya, secepatnya dalam hitungan detik udah muncul gitu, tinggal dikopas aja ya udah di print gitu ya. betul ya, tapi untuk penguasaan untuk secara digital untuk itu kan harus ada pembelajaran juga ya. Tapi kalau ngomong-ngomong mengenai itu kan di sekolah menengah kejuruan tuh udah biasa lah. Itu bidangnya mereka ya, bidangnya kakak berdua ya, ini SMK loh. Bedanya kalau di sekolah menengah umum ya itu beda sih, pasti harus ya. Tapi kalau buat kakak pria kakak GB itu udah menjadi apa ya, makanan sehari-hari ya, seperti gitu ya. Iya gitu, apalagi ilmu yang didukung juga kemudian ada lab-labnya juga kan. Ya ngomong-ngomong kalau di sekolah nih ketika jam prakteknya itu biasanya kapan nih, disesuaikan dengan mata pelajaran yang didapatkan nih?
2: Iya, itu itu sesuai mata pelajaran juga. Tapi kalau kelas 10 itu masih umum.
0: Iya.
2: Pembelajaran umum
0: terus. Oh iya.
2: Tapi kalau udah kelas 11 itu udah dipersiapkan lebih banyak belajar.
0: Iya, udah masuk ke jurusan nih, spesifik lagi kan?
2: Iya. Supaya membekali pas kelas 12 ini.
0: Iya. Jadi di saat itulah baru ketika fokus di jurusannya. Kebanyakan praktek ya. Sebenarnya masing-masing pelajaran yang didapatkan ya. Gitu. Lalu secara dukungan dari guru-guru sendiri di sana ya luar biasa ya.
2: Iya, begitu.
0: Sangat. Secara teori dan juga untuk prakteknya ya sangat mendukung ya.
2: Iya, sangat.
0: Sekali. Ini kalau di kolaps ya dengan era di Langgur ya, wow, sangat luar biasa nih.
2: Pas.
0: Dan memang kita beberapa kali ketika ketemu dengan guru-guru ya, ketika kesini kan responnya luar biasa ya. Gitu, dan ya ada yang bilang ya kedepannya ya kita tidak kemana-mana lagi deh. Ya tetap di sini bareng RR Langgur untuk prakeringnya. Siap 86. Gitu ya. Ya pokoknya untuk ya samanya untuk pengembangan kecerdasan untuk siswa itu ya. Ya, kita membuka ruang untuk semua ya.
2: Iya.
0: Apalagi itu sangat membantu juga dan juga itu menjadi tanggung jawab besar kita juga untuk mencerdaskan anak bangsa ya, gitu ya. Apalagi di era digitalisasi itu tentunya kita sangat membutuhkan memang karakter dan juga sosok ataupun yang terampil inovatif ya. Kemudian yang lebih nanti lebih lihat lagi di bidang digital gitu ya.
2: Ya
0: ke depannya. Karena kita belum tahu ya, mungkin 10-20 tahun ke depan ya udah pada canggih semua nih, mungkin udah pada santai ya, tiba-tiba ya mau pesan apa tinggal, tidak perlu repot-repot lagi ya.
3: HP aja langsung.
0: Iya ini udah mulai terasa kan ketika kita mau pesan makan nih ya, ada yang online tiba-tiba udah tiba gitu ya. Tidak harus kita ke warung lagi ya gitu ya. Semua pada online semua ya. Ya itulah digitalisasi yang memang kalau mau dibilang juga membacakan kita ya. Atau ya, gimana ya? Sangat ya. Ya tapi intinya bahwa kita menguasai ya. Menguasai secara digital itu harus dikuasai ya. Itu yang penting. Dan juga bagaimana digitalisasi itu mendukung kita dalam ilmu, dalam pendidikan kita ya. Itu yang sangat penting yang harus kita imbangi. Ya sehingga jangan sampai kesannya ya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik ya gitu ya. Intinya dalam mendukung untuk secara pendidikan yang masa depan kita ya, ya yes gitu ya. Tentunya kita lebih giat lagi untuk lebih mendalami lagi, lebih fokus lagi, dan mungkin juga satu saat kita menjadi guru juga buat yang lain ya, berbagi juga buat mereka gini. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan digitalisasi dengan baik itu ya begini-gini ya. Jangan sampai ya kesannya ya terbawa pada hal-hal yang tidak baik ya. Apalagi saat ini judi online, ada pinjol, banyak ya. Itu memang banyak yang tertipu juga, akhirnya jadi korban juga ya gitu ya. Tentunya ini harus kita punya sebagai apa ya, mau dibilang orang yang kuasai dalam bidang IT ya, punya peran juga untuk mengedukasi buat yang lainnya. Gini, sehingga kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk yang juga bisa merugikan kita dan juga buat kita menyesal ya ke depannya gitu ya. Apalagi saat ini untuk komdigi lebih ketat lagi ya, untuk pengawasannya mengenai judul itu kan lebih ketat lagi. Jadi ketika kita udah masuk di situs itu ya, akun itu ya terbaca, berapa kali transaksinya udah terbaca semua. Jadi itulah kecanggihan iptek saat ini. Dan juga mau dibilang juga untuk ruang gerak itu tidak begitu luas lagi ya, karena udah di backup nih dengan kemajuan iptek dan juga penguasaan dari secara SDM juga, sehingga pengawasan itu lebih ketat lagi ya gitu ya. Saya tahu mudah-mudahan ke depan ke Prisnya sama Kak Gema, udah dikomdigi nih, kita jadi operator untuk pengawasan untuk yang judul-judul nih, wah luar biasa nih gitu ya. Jadi kesempatan baik juga ketika di sini kan ada banyak kakak kita yang menguasai IT nih. Iya, mungkin banyak pertanyaan juga gini, kalau ini gimana ya, gini gimana ya gitu ya. Oke, sehingga betul-betul bahwa ketika kita terlepas dari sini ya, ilmu yang kita dapatkan itu plus-plus ya gitu ya. Iya, bukan cuma sebatas teori yang kita dapatkan cuma itu, tapi ada juga plusnya. Ya banyak hal yang kita dapatkan selain itu ya, ada juga yang lain gitu kan. Mungkin yang materinya dari teori yang kita dapatkan di sekolah pelajaran, oh gini. Ketika di sini ya kita fokus di situ aja. Tapi ternyata ada juga yang lain yang gini gitu. Jadi ya seperti tadi yang Kak Prisnya bilang apa? Jangan malu bertanya ya.
3: Iya.
0: Betul. Karena ini kesempatan terbaik kita nih. Kalau kita malu-malu ya gimana? Iya kan udah bilang bahwa kakak di sini ya terbuka, lalu apa adem, pokoknya responnya gitu ya.
3: Iya.
0: Jadi tidak harus pusing-pusing juga untuk kita mau, mau ke sana, Malah mungkin ketika kita udah mereka udah sapa duluan ya. Mau ngapain gitu kan?
3: Iya.
0: Mau dibantu gitu kan?
3: Iya.
0: Oke, betul. Jadi seperti gitu. Iya, intinya bahwa meja PR itu sebagai rumah rakyat ya. Sebagai meja publik dan juga mengedukasi, sehingga kita juga punya tanggung jawab yang besar juga ya. Apalagi di Pro 2 itu kan sebagai channelnya anak muda kreatif loh. Gitu ya. Jadi memang itu sangat mengedukasi sekali untuk teman Pro 2. Dan secara kelembagaan juga ya, untuk supportingnya juga ya sangat mendukung ya. Sehingga untuk prakteknya itu ya luar biasa. Intinya fokus dan bisa lepas dan pulang dengan bekal ilmu yang luar biasa gitu ya. Oke. Iya, kita masih barengan tentunya ke Prisnya sama Kak Gema. Iya, kita break dulu ya.
2: Iya.
0: Ambil napas dulu. Kita santai kan?
2: Iya.
0: Santai bareng di sore ceria ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, teman berdua, kuliah tiga sementara kita masih bersama dan kita singgung dulu yang Uap Widya, be there for you.

0: balik derak roda besi di atas rel, ada jutaan cerita yang berbeda tentang rindu yang tertaut, cita-cita yang dikejar, hingga pelukan hangat di penghujung stasiun. Sejak 28 September 1945, kereta api bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah urat nadi yang menyambung bentang alam Nusantara, menggerakkan roda ekonomi, dan merajut persatuan bangsa. Kini, perkereta apian Indonesia terus bertransformasi, semakin modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, menghubungkan masa lalu yang penuh sejarah menuju masa depan yang berkelanjutan. Mari bersama menjaga fasilitas perkereta apian kita, karena setiap rel yang terbentang adalah simbol kemajuan dan kebanggaan bersama. Selamat Hari Kereta Api Indonesia, 28 September. Terus melaju untuk Indonesia maju.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
2: Iya, masih bersama tentunya di Sore Ceria Korwil 3 Nusantara ya, tempur 2 ya. Masih barengan Kak Jo, Kakak Princess sama Kak Gema ya.
3: Iya, okay.
2: Halo. Iya, iya. Tempur 2 Korwil 3 Nusantara. Ya masih bareng kita kan. Ya lebih seru sih untuk sore ini kita barengan sama Kak Gema ya. Yang punya motivasi luar biasa juga untuk menginspirasi kita semua tentunya. Bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan terbaik ya, apalagi dalam pembekalan ilmu. Iya, terlebih khusus untuk mempersiapkan diri ketika masa depan nanti ya. Iya, apalagi di bidang digitalisasi IT ini itu sangat diminati ya, apalagi di era digital saat ini ya. Itu memang banyak yang harus terjun ke era itu ya. Dan memang butuh banyak pembelajaran, memang harus banyak menempa ilmu dan banyak praktik-praktik yang harus dilakukan ya. Seperti itu, benar-benar harus kita matang dan mantap ketika ke depan ya berhadapan dengan dunia industri ya. Dan tidak pernah kaget lagi itu. Apa ya, kalau mau dibilang itu saya banget sih, itu punya saya sih. Wow, itu ya ketika oh kalau itu aku sih gitu ya. Itu beta sekali mau gitu ya. Jadi bukan mau dibilang juga bukan barang baru juga ya. Tapi udah terbiasa gitu ya, karena berkat itu fokus kita untuk ke ilmu kita secara teori dan praktik yang kita dapatkan di sekolah maupun di tempat-tempat prakeringnya seperti saat ini yang kakak berdua jalanin di

0: keluar pun ketika ya family, ya iya family ya, itu gitu kan. Iya, jadi pintu terbuka ya buat siapa saja tentunya untuk pembenahan ilmunya, untuk bagaimana membenahi ilmu secara IT, ya tentunya teman-teman di sini siap untuk membantu gitu ya. Ya. Yang kakak Prisa sama Kak Gema sendiri alami itu kan seperti gitu ya.
1: Iya.
0: Ketika teman-teman di sini meresponnya itu memang sangat luar biasa ya.
1: Iya.
0: Gitu. Ya by the way untuk laporan-laporannya untuk kick sekolahnya udah dipersiapkan nih.
1: Udah
0: ya.
1: Iya. Apalagi lagi persiapkan bagi fokus ke TKA dulu.
0: Iya. TKJ dan TKA sekarang ya.
1: Iya.
0: Jadi ini luar biasa banget sih. Jadi apa yang mau dibilang juga ketika di sini itu, ketika di SMK itu kita betul-betul terlatih ya, sangat luar biasa ya. Dan memang kalau mau dibilang ya, kalau saya sih, Kak Jo sih, kalau kita di sekolah menengah kejuruan itu sama aja dengan udah pada tingkatnya udah pada di perguruan tinggi loh. Iya. Yeah. Kalau di bidang IT ya, di teknik ya, mau dibilang ya karena terbantu dengan prakerin itu ya.
1: Yeah.
0: Itu. Jadi ya ketika kita terlepas dari ketika tamat ya, mau kuliah atau tidak juga ya, kayaknya pas sih.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Tapi ya harus gitu ya, ketika kita masih punya kesempatan terbaik untuk bisa meraih masa depan kita ya, untuk kuliah lagi ya, ya maju gitu ya. Gitu, jadi jangan pernah kita merasa pas ya.
1: Iya,
0: karena kalau sesuatu yang kita alami saat ini kan mau dibilang buat penasaran ya. Jadi mau dapat pasnya itu belum pas, belum nih gitu,
1: masih butuh pengalaman.
0: Betul, itu dia. Jadi tentunya kita masih banyak hal yang harus dibenahi. Ketika udah dibilang yes, okay, finish, okay. Tentunya itu menjadi saat dimana kita udah pada santai karena udah pada di tempat dimana kita harusnya ada ya. Ketika impian kita tercapai di tempat itu ya udah semua terwujud kan gitu kan. Itu doa terbaik dari kakak berdua ya. Ya ke depan. Oke, jadi ketika kita berdoa semoga kedepannya ya, ketika ada dukungan dari keluarga, orang tua, sekolah, dan juga ada dukungan dari ilmu yang kita dapatkan ya, apa yang kita impikan itu diaminkan gitu ya. Oke, ya by the way untuk kakak bersama Kak Gema ya, di punggung waktu kita nih, ada motivasi-motivasi terbaik yang Kak Gema sama Kak Prijas pengen berbagi buat teman Pro 2 di Kualitika Nusantara ya, buat yang ada di Ambon, Ternate, Pula dan Sumlaki ya. Ya terlebih khusus nih untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Ya bagaimana cara kita untuk bisa mencerna ilmu itu, menguasainya secara baik untuk mau dibilang sebagai bekal masa depan kita ke depannya. Oke. Ya, kemudian untuk prakerinya tentunya ini menjadi salah satu start awal yang luar biasa ya. Ketika menuju ke perguruan tinggi, ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita juga untuk sebagai step awal ya, menuju ke dunia industri ya, itu sangat penting ya. Oke, untuk motivasi-motivasi terbaik buat teman Pro 2 di Korwitikan Santara, seperti yang tadi udah kacau sampaikan, kalau ke punya sendiri gimana?
1: Kalau saya sih motivasinya itu rajin belajar, bukan mengetahui saja tapi mempelajari juga. Karena kalau menurut saya sih, saya kira saya sudah tahu semua ternyata di bagian ini jurusan saya kan TKJ. Saya kira saya kurang mulai hafal-hafal separuh, tapi ternyata masih banyak sekali yang harus dipelajari lagi.
0: Betul sekali.
1: Jadi menurut saya sih harus banyak belajar, jangan karena sudah tahu sedikit tidak mau belajar lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ya semangat saja belajarnya, kejar impianmu, terus kuasai apa yang menurutmu kamu bisa gitu. Ya, itu saja dari saya.
0: Iya, makasih buat Kak Prijas ya. Ke Gema.
2: Iya, kalau dari saya

0: banget sih buat adik-adik yang mau masuk SMK tuh kayaknya harus lebih ke jurusan TKJ deh, karena kan di dunia sekarang kan sudah mulai ya berkembang.
1: Iya, era digitalisasi nih.
0: Jadi ya buat adik-adik tetap semangat juga belajarnya supaya kita ke depan lebih berkembang lagi.
1: Iya, ya, betul sekali. Iya.
0: Gitu, saya.
1: Oke. Iya. Kapernya Kak Gema, makasih banyak ya.
0: Iya.
1: Udah barengan sama kita di Pro2 di Langgu dan juga teman Pro2 di Koridkin Sentara untuk berbagi buat semuanya motivasi terbaik juga bagaimana kita memanfaatkan ilmu dan juga bagaimana kita memanfaatkan ketika kita di tempat-tempat prakeringnya untuk kedepannya itu sangat luar biasa banget ya. Oke, dan terima kasih banyak untuk waktunya. Iya, dan teman Pro2 Koridkin Sentara. Iya, demikian ya untuk bersama kita di Socer untuk edisi hari ini. Bareng kami di Pro2 Ari Langgu dan kita ketemu lagi di Sore Ceria Berjalan Koridkin Sentara di edisi selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Iya, kita pamit ju.
0: Ya.
1: Dadah. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan.

Bianto Kopra 2, terima kasih udah dengerin aku di Sore Ceria. Setelah tadi dari Korwil Nusantara 3, dari RRI Langgur, sekarang kita udah ke Ternate lagi. Nanti bakal ada Zilan yang jadi teman kamu di sore ini dari pukul 18 sampai di pukul 24 malam. Aku udah harus pamit, terima kasih banget dari jam 11 udah dengerin suara aku. Semoga gak bosan temenan terus kita ya, Tengok Radio ya. Setelah ini juga akan ada banyak lagu bagus yang akan terputar buat kamu. Sekaligus aku informasiin untuk petang ini, kumandang azan salat maghrib di pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur. Yuk dengerin lagu bagus dari playlistnya Pro 2 untuk Sore Ceria.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

9.7 FM dari Pradu Ternate, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pradu, bareng Zilan Reski Amalia ya. Sambil kita menanti azan maghrib hari ini di pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Akan ada pengajian Al-Quran setelah ini teman Pradu untuk menemani kamu ya di sore hari ini teman Pradu. Pastiin kamu dengerin aja terus Pradu FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Teman Pradu, kita ikuti dulu waktu untuk pengajian Al-Quran sore hari ini teman Pradu. 96.7 FM RRI Pradu Ternate teman.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM。RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, Morfem bakal tampil di laga Indonesia versus Malaysia malam hari ini. Bandrock alternatif Morfem akan tampil dalam laga timnas melawan Malaysia. Timnas Indonesia melawan Malaysia malam hari ini pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Band yang digawangi oleh Jimmy Pandu Yusak dan juga Freddy ini akan tampil sebagai penutup rangkaian sesi hiburan di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tampilan Morfem merupakan bagian dari beragam hiburan bagi penggemar pada zona penggemar atau friend zone atau fan zone yang dihadirkan dalam laga tersebut. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2, Alwi Farhan raih perunggu usai terhenti di semifinal. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih medali perunggu Asian Games 2026. Di langkahnya terhenti di semifinal setelah kalah dari unggulan pertama asal Thailand. Pertanding Alwi takluk dalam 2 game langsung 13-21, 15-21. Pertandingan tersebut berlangsung selama 49 menit. Alwi mengaku bersyukur dapat mencapai semifinal meski harus menjalani rangkaian pertandingan yang padat sejak nomor beregu. Dia juga menghadapi persaingan yang ketat termasuk pertandingan yang berlangsung 2 kali dalam sehari. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di besok hari. Saya Jilan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai hai, selamat malam teman Pre 2. Malam-malam yang sangat panjang ini ya. Malam yang akan aku temenin kamu, teman Pre 2, sampai nanti di pukul berapa ya? Sampai nanti di pukul 12. Tapi untuk 1 jam ke depan ya, kita ada insert in Indonesia, teman Pre 2. Aku update dulu untuk klasemen medali Asian Games 2026, yes. Indonesia menambah 3 medali lagi, tapi sayangnya bukan medali emas, teman Pre 2 ya. Untuk kontingen Indonesia sendiri ya, menambah lagi 3 medali perunggu pada Asian Games 2026 ya, sampai di hari ini Senin 28 September ya. 2 diantaranya itu berasal dari bulu tangkis ya, melalui Alwi Farhan dan juga Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ya. Nah, sementara 1 perunggu lainnya dari BMX Racing, teman Pre 2. Nah, Alwi Farhan sendiri ini memastikan perunggu setelah melaju ke semifinal Asian Games ya, dan perunggu lainnya berasal dari ganda putra ya, teman Pre 2. Untuk 1 keping lainnya pada hari ini dari BMX Racing, yaitu Jasmine, itu menjadi wakil Indonesia yang meraih medali perunggu, teman Pre 2. Untuk tambahan tersebut ini membuat koleksi medali Indonesia menjadi 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu. Jadi totalnya tuh ada 27 medali, teman Pre 2 ya. Indonesia masih berada di posisi ke-14 klasemen medali Asian Games 2026. Ya, yang pasti Cina udah unggul jauh banget dengan total medali ada 219, di mana ada 125 emas, 51 perak, 43 perunggu. Tuan rumah Jepang ada di peringkat kedua dengan total raihan medali ada 164 dari 39 emas, 64 perak, dan 61 perunggu. Kemudian Korea Selatan ada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 89 medali, mulai dari emas 21, kemudian ada 25 perak, dan ada 43 perunggu, teman Pre 2. Indonesia di mana? Indonesia masih ada di urutan ke-14 ya, dari kemarin masih ada di urutan ke atau peringkat ke-14 dengan raihan ada total medali 27 ya, yang dimulai dari 2 medali emas, 5 medali perak, dan 20 medali perunggu, teman Pre 2 ya. Kita doain untuk para atlet yang masih berjuang ya, semoga bisa dapat hasil yang baik lagi. Amin, amin, amin, amin ya. Tapi sejauh ini bangga banget, salah satunya juga dari bulu tangkis ya, bulu tangkis yang menyumbangkan medalinya kepada Indonesia ya, dan itu adalah medali emas yang udah kita nantikan berpuluh-puluh tahun, akhirnya bisa dapat juga, teman Pre 2. Ya udah, kita masih ada updatean-updatean lainnya untuk malam hari ini. Enjoy di sini Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: aja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
2: Teman Pre2 masih di Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih di In Search in Indonesia. Ada kabar-kabar apa nih dari Indonesia? Oh my God. Lagi rame apakah di Indonesia, teman Pre2? Kita bahas-bahas dulu. Tapi salah satu yang lagi rame hari ini di Ternate, teman Pre2, di mana sudah ada layanan ini, antar ada bis antar sekolah gitu loh teman Pre2. Duh, seneng banget. Ini berkesempatan banget ya untuk teman Pre2 yang mungkin punya anak, punya adik yang masih sekolah ya, bisa memanfaatkan ini nih teman Pre2. Kalau misalkan kamu sibuk kerja kayak gitu kan, teman Pre2 sibuk kerja, banyak pekerjaannya ya, mungkin bisa dengan nitip anak sekolah. Jadi ada bus yang beroperasi gitu teman Pre2, bentar ya kita cari dulu. Nah, jadi memang dari Ditlantas Polda Maluku Utara ya teman Pre2, ini sudah ada yang namanya bus pas. Nah, jadi ini adalah Polantas antar sekolah. Jadi jadwal layanannya itu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, teman Pre2, di pukul 6.30 sampai dengan 8.00 WIT. Nah, rute layanannya sendiri, teman Pre2, itu mulai dari jalan protokol atau jalan utama pada rute yang sudah ditentukan ya, teman Pre2. Dan cara gunakan layanan ini sebagai siswa-siswi ya, ini bisa untuk ini sih teman Pre2, datang ya, atau bisa nunggu di pinggir jalan atau juga di halte yang berada di sepanjang rute teman Pre2. Rutenya dari mana aja? Nah, untuk rutenya sendiri ini di Ditlantas Polda Malut itu menuju ke traffic light ex kantor wali kota, kemudian belok kanan ya, kemudian Tanah Tinggi menuju Perumnas SMP 4, kemudian Jalan Ubo-Ubo SMA Negeri 2 Ternate menuju Jalan Kalumata SMP Nurul Hasan, kemudian Tugu Makugawene belok kiri, SPBU Kalumata belok kiri, Bastiong menuju Jalan Toboko SMA Muhammadiyah menuju Jalan Takoma SMA Negeri 1, kemudian SMP Negeri 10 dan juga SMK 1 dan lain-lain ya, pokoknya ada di Jalan Siswa, kemudian menuju Kalumpang SMP Negeri 1 Ternate, kemudian lurus menuju Salero ya. Menuju Salero ada SMA Negeri 8, lurus menuju Jalan Dufa-Dufa ya. Ada One Model, SMK 2 Ternate, SMP Negeri 2 Ternate, SMA Negeri 5 Ternate, kemudian putar balik di Jalan Dufa-Dufa, melewati Salero, Kampung Makassar, kemudian melewati Ternate Mall, Rumah Makan Sari Bundoh, belok kanan ya, Bank BI, belok kiri, Traffic Light X, Kantor Wali Kota, belok kanan, kemudian finish di Telan Lantas Polda Malut, teman Pre2. Itu dia tuh ya untuk rutenya. Jadi mungkin teman Pre2 bisa nih untuk yang punya yang anak atau adik, ponakan ya. Dan paling kamu cuman nganternya aja tuh yang di halte atau rute-rute yang atau di jalan-jalan yang tadi aku sebutin teman Pre2 ya. Naruh aja tuh di situ tuh, nanti mereka jemput. Dianterin deh, pasti dianterinnya langsung ya, langsung ke sekolah. Enggak yang oh SMA 4, oh aku sekolahnya di SMA ini om, aku sekolahnya di Man Model, tapi aku turunnya di SMA 4 aja ya, atau SMA berapa gitu, aduh. Jangan dong, jangan-jangan. Gue langsung harus di depan sekolah gitu ya. Ya udah deh, itu dia untuk jadwal pelayanannya itu di hari Senin sampai dengan Kamis ya. Rutenya juga ya, melalui jalan protokol atau jalan utama sesuai dengan rute yang sudah ditentukan teman Predua. Yes, kita masih ada updatean-updatean lainnya. Malam hari ini masih bareng Zilan, Predua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari...

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat malam teman Pre 2. Pukul 20 waktu Indonesia Timur bareng Zilan sampai nanti di pukul 11 malam hari ini kita ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk 1 jam ke depan kita ada obrolan-obrolan yang seru-seru pastinya. Menemani kamu malam hari ini yang lagi pada bersantai, yang lagi pada jalan-jalan untuk cari makan malam ya teman Pre 2. Sambil aku temenin malam hari ini dengan lagu-lagu bagus. So enjoy aja Pro 2 FM terlihat ya, teman terbaik kamu.

Yeho, teman-teman Radio, selamat malam. Ada Into You by Ariana Grande. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol seru ya. Kita bakal ngobrolin apa? Kita bakal ngomongin kolaborasi-kolaborasi epic yang ada di Pesta Pora 2026, teman-teman Radio. Aduh, padahal kayak pengen banget, padahal wishlistku tuh tahun ini pengen banget nonton Pesta Pora. Cuman belum berkesempatan, teman Predua. Ya, doain ya, semoga next. Semoga next bisa nonton, teman Predua. Duh, seneng banget. Sebenarnya wishlistku tuh kayak pengennya nonton ada dua ya. Tapi wishlistnya di tahun depan sih, teman Predua. Karena tahun ini udah gak bisa kan. Udah lewat dua-duanya. Aku pengen antara Pesta Pora sama nonton Stand Up Fest, teman Predua. Karena kalau tahun ini kan jambore kan, Stand Up Fest-nya nanti tahun depan. Jadi pengen banget nonton Stand Up Fest, cuman nanti aja deh, masih bimbang dan ragu gitu loh. Antara nonton Pesta Pora atau nonton Stand Up Fest. Kayaknya memang harus milih sih, teman berdua. Harus tetap milih mau yang mana gitu. Nggak bisa dua-duanya ya. Harga tiket mahal, say. Harga tiket pesawat mahal banget ya. Jadi kita harus milih. Kita bukan orang kaya raya soalnya ya. Kita bukan orang have ya. Kita have fun aja, bukan have ya. Oke deh, teman berdua. Mungkin ada di antara kamu yang nonton juga Pesta Pora atau Pespor ya, teman berdua. Karena Pesta Pora ini tuh udah kayak lebarannya para musisi Indonesia gak sih, teman berdua ya. Dan semua orang pencinta musik deh, festival gitu ya. Ini karena dia menghadirkan ada 330 musisi lintas generasi yang tampil di Pesta Pora 2026, teman berdua. Kayak Marcelo Tahito atau Elo ya, itu bersama dengan Dewa tampil pada Pesta Pora. Kemudian ada ini ya, digelarnya juga dari tanggal 25 sampai tanggal 27 kemarin, teman Predua. Duh, pengen banget tuh, pengen banget datang. Berharapnya ya, berharapnya sih bisa datang, cuman apalah daya, tangan tak sampai, teman Predua. Nah, kolaborasi-kolaborasi yang epic ini tuh salah satu yang memang sih aku gak datang langsung, gak lihat langsung, tapi ngelihat potongan-potongannya di tweets, di Instagram, di TikTok, teman Predua. Aduh, kayaknya seru banget. Salah satu yang seru juga yaitu, ya kita tahu bersama kalau 420 kan lagi hiatus vokalisnya tuh ya, teman Predua. Akhirnya mereka comeback di Pesta Pora ya, mereka bareng lagi. Dan kolaborasinya juga gak main-main, teman Predua, bersama dengan Erwin Gutawa Orkestra. Duh, itu epic banget. Dia bawain Mangu, aduh merinding sebadan-badan gue ya. Jadi kolaborasi ada dari Ari Lesmana bersama dengan 420 yang sekaligus membawa tribute spesial ya, mendiang Krisye juga. Kemudian ada Guru Soekarno juga yang baru berpulang beberapa hari yang lalu, teman Predua. Kemudian ada kolaborasi epic juga dari Ardito Pramono dan Dani Lariadi. Kemudian ada kolaborasi yang gak kalah seru juga dari Retrospektif ya, dan Afgan. Kebayang gak tuh, teman Predua? Kebayang gak? Kemudian ada NPD featuring sama Raisa ya. Ada NPD sama Iqbal Ramadan. Kemudian ada Chris Patti X Semisi Murangkir, balik lagi nostalgia dengan lagu-lagu warnet 2000-an. Aduh, banyak banget, teman Predua ya, dari penampilan-penampilan Pesta Pora kali ini. Yang paling aku tunggu sih ini ya, teman Predua, Incas Syahrini. Seru banget juga tuh. Seru banget juga dia comeback ya, teman Predua ya. Ya Syahrini kemarin juga sempat kolaborasi juga sih kalau enggak salah ya, teman Predua, sempat collab juga. Dan memang Pesta Pora kali ini gokil banget, gong banget ya. Nama-nama besar di industri musik tanah air juga, waduh, banyak banget bejibun. Dan di hari terakhir Pespor ini ditutup dengan penampilan dari Sal Priadi, ada Salma Salsabil, Bernadia, For Revenge, kemudian ada Adrian Khalif, ada, wih banyak banget pokoknya, teman Predua.
Salah satu yang aku paling tunggu adalah Syahrini kemarin. Walaupun gak bisa nonton langsung ya, cari itu potongan-potongannya yang ada di TikTok, ada di Instagram, di Threads, dan lain sebagainya. Dari semua musisi yang pengen kamu tonton ya, teman berdua, musisi-musisi Indonesia, kamu wishlistnya pengen nonton konsernya siapa tuh? Atau mungkin bisa nonton Pesta Pora ya, supaya bisa nonton semuanya. Bisa nonton semuanya kayaknya tuh ya, teman berdua. Aduh, jadi pengen banget. Cuman nanti aja ya, kita nabung dulu sekarang ya. Kita sekarang nabung dulu. Kalau mau nonton, ya semoga aja sih tahun depan bisa ya, teman berdua. Berang-berang bawa tongkat, berangkat.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Maju satu-satu teman Pre2. Sakip. Ini Sakip, kalau misalkan kamu penasaran Sakip ini siapa nih? Sakip, Sakip ini tuh suaminya Zara Disti, teman Pre2. Dan kabar baiknya, kabar gembiranya, kemarin Zara Disti baru aja melahirkan putra pertama mereka, teman Pre2. Aduh, sweet banget. Aku lihat videonya, recap dari Zara baru mulai kontraksi sampai dengan melahirkan, sampai diajanin segala macem. Aduh, terharu banget teman Pre2 akhirnya ya. Penantian ini sudah ada ya, dan selamat begadang deh kata gue ya buat Sakip. So deket banget ya. Ya udah, kayak yang dibilang Sakip ya, maju satu-satu. Pokoknya apapun yang akan dihadapin, yang penting asal sama orang kesayangannya dia ya. Boleh, boleh banget tuh ya, boleh banget. Ada berbagai macam cobaan yang datang ya, dia akan hadapi, tapi pelan-pelan ya, majunya satu-satu, jangan borongan gitu loh. Itu dia teman Pre2, kita masih ada ngobrol-ngobrol seru malam hari ini ya, masih di Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih dengan ngobrol-ngobrol seru malam hari ini. Jadi gimana musisi mana yang paling kamu nanti-nantikan kolaborasinya di Pesta Pora kali ini, teman Pradua? Kalau aku sih Syahrini ya. Walaupun dia gak collab, tapi ya kayak pengen banget nonton dia. Oh my God, kayak wow. Jadi selama hampir 7 tahun yang gak pernah tampil di panggung musik ya, Syahrini akhirnya kembali ya. Dia comeback di Pesta Pora 2026 dan apa ya, ini tuh dikenal dengan julukan Inches atau Princess ya, teman Pradua, Princess. Itu dia ya, dan salah satu kolaborasi yang epic juga ya, teman Pradua, di Pespor kali ini ada banyak banget Erwin Gutawanya, teman Pradua. Erwin Gutawa X 420, kemudian Erwin Gutawa X Afgan, Erwin Gutawa Orkestra loh ini ya, teman Pradua. Kemudian ada juga T-Pex Orkestra. Aduh, pokoknya bagus banget. Kayak banyak banget yang pengen aku tonton, pengen banget teman Pradua. Cuman ya nanti aja kali ya, kalau misalkan udah punya rezekinya, udah punya duitnya ya, baru deh kita gaskan aja tuh. Oke deh, oke teman Pradua ya, semoga kita bisa dikasih kesempatan, dikasih rezeki untuk menikmati Pesta Pora di tahun-tahun berikutnya ya, teman Pradua. Ya udah deh, setelah ini aku mau ajak kamu buat dengerin satu lagu dulu sebelum nantinya kita akan ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat malam hari ini, teman Pradua.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy, teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya, teman Pro 2, di hari Senin ini? Udah Senin sore enggak sih? Tapi tenang aja, teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia,
1: halo.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya? Yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: boleh?
0: Gitu
1: gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture-nya mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, wah orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh.
0: Langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Habis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: perjalanan-jalanan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Sianya
1: yang
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes,
0: oke. Okay. Gimana rasanya setelah, ya it's been a while kamu berarti gak rilis, yeah. Dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Okay.
1: Kak Denny Sugia.
0: Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow.
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya.
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh.
0: Kitanya
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau itu, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya tuh, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favorit.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri, ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan,
0: betul.
1: Masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral. Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, iya?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas refrain runs-nya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Okay.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Okay.
1: Dan aku bisa best banget emang.
0: Best Kamga.
1: Best. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman berdua seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman berdua dengan masalahnya. Here we go.

0: MLC Temu Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya masalahnya.
0: Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih teman Produ yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya sih. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis alat ya.
0: Gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih. Oke, okay.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke, oke.
1: Oke, kalau dari luar siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Okay. Oke, okay. kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Yeah. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas, mm-mm. Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan? Yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi, it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak, asik banget gitu.
0: Oke, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Oh boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak kayak aku lebih sering research kayak punya

0: beliau?
1: Kenapa beliau?
2: Kenapa beliau?
1: Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
2: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
2: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
2: Iya, iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya ya, kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
2: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
2: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak, suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
2: Oh, okay.
1: Mungkin gitu.
2: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
2: Ariana Grande.
1: Yeah.
2: Wah, dia juga gila sih. Gila. Ariana gila juga gila. Sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
2: Gak sempet ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
2: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke.
2: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
2: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
2: Segila itu.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
2: Mariah Carey juga.
1: Wow gitu kan. Dan aku belajar riff and run tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak, aku bisa nih ngikutin riff and run. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own riff and run gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku riff and run itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
2: Oh, I see.
1: Itu,
2: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih riff and run-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar riff and run tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
2: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
2: Nah, lo gimana coba tuh?
1: Nah, lo gimana? Aku juga awalnya aduh gila, ini gimana reverb part-nya? Tapi belajarnya tuh step by step, Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
2: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan
1: pelan-pelan
2: mau latihan ya.
1: Yoi.
2: Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan
2: nyanyi.
1: Gimana manage waktunya gitu.
2: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
2: Harus
1: gitu.
2: GC tuh.
1: GC, yoi.
2: Ada gak tau gak GC nih?
1: GC.
2: Tapi gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya, benar.
2: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Jadi
2: selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar

0: untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Haru, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu, it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much, apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, ma yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sum up with me.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang jawab ini.
1: Thank you lah Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa
1: tuh? Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore?
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah gila, sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Kalau
0: sudah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga, apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya. Dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya relate, boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kan? Kadang tuh karena sering kayak, udah ngerasa kayak, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak, aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya, gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk, BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG-nya. Yeah. Oke, okay, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Selamat malam dong teman Pre2. Malam ini malam yang panjang. Waduh, malam ini malam yang menegangkan ya teman Pre2, karena malam ini ada laga Indonesia versus Malaysia ya teman Pre2. Jadi kita agak lumayan deg-degan. Agak lumayan deg-degan tapi menanti juga nih ya, di mana kita pengen ngelihat permainan malam hari ini ya, melawan Malaysia, dan pengen ngelihat Morfem juga di akhir tuh teman berdua. Jadi mau yang mana nih? Jadi maunya yang mana sebenarnya teman berdua ya? Laga untuk malam hari ini Indonesia Malaysia ya, semoga aja sih ini ya. Semoga aja ada hasil yang baik. Semoga aja ada hasil yang baik teman Pre2. Dan kalau misalkan kamu yang malam hari ini juga pengen ikutan buat kasih lagu favorit kamu, aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur teman Pre2.

0: dia numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam dulu ya buat yang baru gabung dengerin Pradu FM Ternate malam hari ini. Semoga malamnya bikin bahagia ya. Emangnya ada malam yang gak bikin bahagia? Ada kayaknya ya teman Pradu. Oke. Aku mau bacain dulu ya yang udah ikutan gabung malam hari ini. Katanya dari Kak siapa nih? Sebentar. Kucing dulu ya. Dari Lara Purnamasari. Hai Kak Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf ganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Boleh dong. Semoga siaran malam ini, malamnya Kakak, menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin. Nah by the way, Kakaknya mau request lagu apa dulu nih? Mau request lagu apa Kak? Kalau misalkan Kakak sekarang lagi dengerin ya, boleh langsung di chat aja ya, kira-kira Kakak mau dengerin lagu apa ya Kak Lara malam hari ini, lagu apa yang pengen didengerin. Terus ini dari Kak Widya, katanya mau denger Sabrina Leanur, haha. Terus ada lagi dari siapa ini, gak ada nama nih teman berdua, bentar ya, gak ada nama. Samsek. Oh ada, sorry, ini namanya ada di atas, Savana namanya. Oke, dari Savana, fanbase-nya Sabrina Leanur, katanya mau dengerin haha juga, terima kasih, semangat siarannya. Oke, thank you, semangat juga deh buat kamu ya Kak. Oke, ini dari Kak Lara udah balik lagi, teman berdua katanya mau izin request lagunya Billie Eilish Kak, dan juga Khalid ya, lovely Kak. Oke, baiklah, berarti dua lagu ya aku play dulu malam hari ini, ada Sabrina dengan haha, dan juga nantinya akan ada Lovely by Billie Eilish dan juga Khaled malam ini teman Pradua. Tapi sebelum kita ke requestan ya teman Pradua, malam hari ini aku mau ngajakin kamu dulu buat dengerin satu lagu dulu ya, yang gak kalah enak juga, lagu baru. Lagu baru, baru aja atau baru banget? Baru banget nih teman Pradua, dari Roni Parulian, judulnya Sampai Ujung Batas. Spesial buat kamu malam ini, enjoy.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

It's okay to not be okay, Raisa, teman Radio 2. Selamat malam yang baru gabung ya. Kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gak usah galau ya. Aku masih bakal nemenin kamu. Masih ada lagu-lagu bagus malam hari ini sampai nanti di jelang pukul 12 ya, teman Radio 2. Anyway, sekarang di pukul 22 lebih 59 menit aku pamit dulu ya dari request time kita malam hari ini. Thank you banget buat teman Radio 2 yang udah pada ikutan buat request-request lagu favoritnya. Thank you teman Radio 2. Dan kalau misalkan nih kamu ya yang lagi pada di jalan, yang lagi pada santai di rumah aja, mau nyari sambil nyari tidur juga kayaknya ya. Ya semoga malam kamu selalu diberikan apa ya, berkah lah ya teman Radio 2, setelah apapun yang kamu udah kerjain atau yang kamu lakukan di hari ini teman Radio 2. Capek banget pasti ya di hari Senin. Ya udah, kamu semangat aja, aku bakalan temenin kamu sama lagu-lagu bagus. Enjoy Radio 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali,
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Panjara FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Jiran Rizky Amalia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2. Bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 MHz, aplikasi radio digital dan juga via streaming di radio.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini di siaran pagi edisi hari Selasa 29 September 2026. Diana Sagala bakal temenin kamu sampai nanti siang di jam 11 siang teman Pro 2. Dan nanti juga kita siang bakal ada bintang radio juga. Dan hari ini teman Pro 2, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 4 menit. Dan nanti di pukul 5.30 juga akan ada hasanah pagi. Dan Diana akan kembali menyapa kamu di program Spada. Dan langsung saja teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk area Kota Ternate dan sekitarnya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produe hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Produe RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Produe, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Produe, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Produe, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 nabi dan rasul karya dari Lib Syarifah. Inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Produe yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Produe, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman Produe, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Produe, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Produe, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Produe, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh
dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Welcome back. Kembali mengudara untuk nemenin kamu pagi hari ini, teman pro 2 di pagi yang ceria. Mau bilang ceria juga bingung ya, karena memang cuacanya di luar mataharinya belum kelihatan ya. Dan jujur li, di luar dingin banget, teman pro 2. Kamu ngerasain hal yang sama gak sih? Tadi pagi pas Diana meluncur menuju ke studio gitu ya, waduh, ketiup-tiup angin tuh rada-rada kedinginan dikit nih, juga di studio lagi sembari menggunakan jaket ya teman pro 2, supaya tidak kedinginan di pagi hari gitu ya. Dan kayaknya kalau pagi-pagi gini tuh enaknya minum yang anget-anget gitu ya, yang wah, yang enak di perut gitu ya teman pro 2, yang bikin seger tapi anget gitu. Apa ya kira-kira ya? Nah, ngomongin soal minuman nih teman pro 2, Diana mau kasih tahu ke kamu beberapa minuman yang direkomendasikan juga untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh gitu ya. Karena antioksidan ini kan juga berfungsi sebagai antiinflamasi juga gitu ya. Ada beberapa minuman yang tinggi akan antioksidan gitu ya teman pro 2, di mana antioksidan ini juga sebagai antiinflamasi, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan ternyata ada beberapa minuman yang dekat dengan kita tapi kaya akan kandungan antioksidan. Apakah itu? Yang pertama adalah green tea atau teh hijau ya teman pro 2. Kenapa green tea atau teh hijau mengandung antioksidan? Karena ada kandungan katekin di dalamnya gitu ya, yang termasuk dalam epigallocatekin atau galate atau EGCG gitu ya, yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan tersebut membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, selain teh hijau, ada lagi nih teman pro 2, jus buah berry gitu ya, yang bisa jadi minuman pilihan kaya antioksidan. Buah seperti acai, blueberry, itu juga tinggi antioksidan dan memberikan warna khas sekaligus memiliki sifat antioksidan. Selain jus berry dan juga teh hijau, ada juga jus delima, coklat panas, dan ada yang namanya teh hibiscus, teman pro 2. Delima sendiri mengandung polifenol seperti punicalagin, antosianin, sedangkan kakao atau coklat mengandung flavanol. Sementara teh hibiscus yang dibuat dari kelopak bunga kembang sepatu mengandung polifenol dan berbagai senyawa antioksidan. Tapi perlu digarisbawahi juga ya teman pro 2 ya, kandungan antioksidan bukan berarti minuman tersebut harus dikonsumsi secara berlebihan. Pilih minuman dengan sedikit tambahan gula dan tetap utamakan air putih sebagai sumber utama cairan. Karena yang berlebihan itu gak bagus juga sih teman pro 2 gitu ya. Jadi konsumsi minuman-minuman yang tadi Diana mention secukupnya aja gitu ya, supaya juga kandungan antioksidan dalam tubuh juga tidak berlebihan gitu ya teman pro 2 ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Yeay, masih temenin kamu ya teman pro 2 di Spada alias selamat pagi teman pro 2. Barusan ada kasmaran dari Geisha juga yang menemani kita di pukul 6 lebih 31 menit ini. Dan sekarang nih teman pro 2, Diana mau berbagi informasi kesehatan dulu. Kalau tadi kita sudah sharing tentang minuman-minuman yang kaya kandungan antioksidan. Nah, sekarang Diana mau kasih kamu informasi tentang metode diet baru. Bukan metode diet sih, lebih ke pengaturan pola hidup. Jadi namanya adalah cycle thinking, teman pro 2. Dimana cycle thinking ini adalah cara mengatur pola hidup berdasarkan 4 fase dalam siklus menstruasi. Nah, setiap perempuan kan mengalami nih yang namanya perubahan hormon sepanjang siklus menstruasi. Nah, perubahan-perubahan tersebut, teman pro 2, dapat mempengaruhi energi, suasana hati, nafsu makan, sampai dengan kemampuan tubuh saat berolahraga. Nah, salah satu metode atau pendekatan yang lagi viral juga di media sosial namanya adalah cycle thinking. Cycle thinking. Gitulah pokoknya ya teman pro 2. Nah, di mana cycle thinking ini adalah mengatur pola hidup berdasarkan 4 fase. Di mana 4 fase siklus menstruasi di perempuan itu kan ada 4. Pertama, fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi dan fase luteal. Nah, setiap fase ini memiliki perubahan hormon nih teman pro 2 yang berbeda sehingga kebutuhan tubuh juga dapat berubah. Nah, di fase menstruasi atau fase yang pertama, tubuh itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Sehingga olahraga ringan atau olahraga yang dilakukan juga cukup ringan, seperti cukup jalan kaki atau yoga, itu bisa menjadi pilihan olahraga ya pada saat fase menstruasi. Nah, memasuki fase folikular dan ovulasi, energi biasanya mulai meningkat nih, sehingga aktivitas fisik bisa dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi gitu ya, seperti HIIT kardio, angkat beban gitu ya. Sementara di fase luteal, biasanya tubuh itu akan kembali membutuhkan aktivitas yang lebih ringan. Nah, penyesuaian ini juga dilakukan melalui makanan ya, teman pro 2 ya. Saat menstruasi, makanan yang mengandung zat besi dan nutrisi seimbang bisa membantu memenuhi kebutuhan tubuh gitu ya. Karena biasanya pada fase menstruasi kan banyak tuh darah-darah yang keluar kayak gitu ya. Nah, sehingga zat besi dibutuhkan nih di fase ini gitu. Nah, di fase lainnya, konsumsi protein, sayuran, buah, biji-bijian dan sumber lemak sehat bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi tubuh gitu ya. Dan pola makan seimbang juga penting untuk membantu menjaga kesehatan selama siklus berlangsung. Tapi perlu digarisbawahi nih, cycle thinking bukan aturan baku ya, yang kita tuh harus ketat banget mengikuti aturan ini gitu. Kalau misalkan kondisi tubuh dan pola siklus menstruasi kita beda-beda di setiap orang gitu, bisa salah satunya pendekatannya menggunakan cycle thinking ini gitu kan. Ada juga nih siklusnya yang lama banget, atau mungkin ada juga beberapa perempuan yang mengalami PCOS gitu ya. Nah, itu kan mungkin membutuhkan atau mengalami siklus menstruasi yang cukup lama. Jadi kan kita nggak tahu nih kapan fase lutealnya gitu ya, kapan ovulasinya gitu teman pro 2. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing aja.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu di Sepeda Teman Pro 2, ada kupu-kupu dari Tiara Andini yang mengantarkan kita ke pukul 7. Dan sekarang Diana mau kasih kamu informasi perakiraan cuaca dulu langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan untuk hari ini Teman Pro 2, hari Selasa 29 September 2026, di pagi hari umumnya cerah berawan sampai dengan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara untuk siang ke sore hari umumnya cerah berawan sampai dengan berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti Morotai, Wasile, Maba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan hari ini suhu berada di 28 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara diperkirakan 60 hingga 85%. Untuk arah angin hari ini diperkirakan angin mengarah dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Hari ini juga ada peringatan dini cuaca Teman Pro 2 waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk tinggi gelombang, diperkirakan tinggi gelombang hari ini mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Dan ada peringatan dini gelombang juga Teman Pro 2, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi selengkapnya juga bisa kamu cek di bmkg.go.id. Dan semoga informasi ini bermanfaat Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin mau menyeberang dari dan ke kota Ternate. Jangan lupa dipakai jaketnya, jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen ya Teman Pro 2.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dunia Imajiner dari Roni Parulian ya, teman Pro 2 barusan mengantarkan kita ke pukul 7.30 di mana sesuai dengan station ID-nya di jam 7.30 ini kita akan ada trivia request. Buat kamu yang baru bergabung, mungkin banyak yang belum tahu trivia request. Jadi trivia request ini adalah segmen di mana Diana bakal pilihin kamu 3 lagu dan kamu bisa vote satu dari 3 lagu yang udah Diana pilihin. Dan untuk cara vote-nya gampang banget ya, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja menuju ke akun Instagram kita di @RRIPro2_Ternate, duanya pakai angka, kamu klik story terbaru kita. Nah, di sana ada tuh 3 lagunya. Diana spill-spill dulu ya untuk lagu hari ini, edisi spesial karena banyak banget anggota Blackpink yang baru aja merilis single terbaru mereka gitu ya. Jadi Diana hari ini spesial pengen di trivia request pagi hari ini gitu ya. Lagu-lagu terbaru dari para personil Blackpink, teman Pro 2, dan lagu pertama ini adalah salah satu favorit Diana ya. Karena memang musik video klipnya tuh lumayan epic juga gitu ya. Mungkin banyak juga yang suka sama nadanya dan juga suka juga sama Jennie-nya. Langsung aja Diana spill buat kamu lagu di trivia request yang pertama, Fallen Angel dari Jennie. Check this out.

gimana? Kamu udah tertarik sama lagu yang pertama? Tahan dulu, masih ada dua personil lagi. Ada Lisa nih, teman Pro2. Untuk lagu terbarunya juga luar biasa ya, karena sangat-sangat Thailand banget nih lagu barunya gitu ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu dari kamu. Langsung jadi naspil lagu yang kedua, Sawadika dari Lisa. Check this out.

gimana? Kamu suka sama lagu yang kedua? Tahan dulu, masih ada satu lagi. Ini lagu terbaru juga dari Rose, Teman Pro 2, lagu yang gak kalah seru juga gitu ya. Ada Trik dari Rose, check this out.

Kalau kamu suka sama lagu ini, teman Pre2 buruan cus di akun Instagram kita di @pre2 _ ternate, duanya pakai angka. Diana tunggu sampai nanti di pukul 9.30 ya. Jangan lupa di vote.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Yes.
1: Apa sih?
2: Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pelarian dari Keisha Lefronka teman pro 2 mengantarkan kita ke jam 8 lebih 4 menit. Tapi Diana nggak sendiri, sudah ada Faya di sini.
1: Halo, selamat pagi dunia.
0: Yay, selamat pagi dunia. Sangat ceria ya Faya ya.
1: Iya,
0: oke, harus ceria walaupun di luar kayaknya agak sedikit mendung ya. Dan udaranya, dan juga mungkin Faya lagi kurang sehat ya.
1: Iya, suaranya lagi bindeng.
0: Lagi bindeng ya. Nah, walaupun kurang sehat, tapi Faya tetap ada di sini untuk kasih informasi nih ke teman-teman Pro 2. Dan sekarang nih Faya, kita punya informasi dari dunia teknologi nih.
1: Okay.
0: Nah, kabarnya nih teman Pro 2, Android itu menerapkan aturan terbaru nih buat aplikasi-aplikasi yang bakal diinstal ke Android. Gitu.
1: Okay.
0: Dan kabarnya peraturan ini mulai diterapkan di tanggal 30 September nanti gitu.
1: Besok ya?
0: Betul, ini sekarang tanggal 29 ya?
1: Iya.
0: Ya, betul. Hampir lupa ya, padahal hamin 2 gajian.
1: Wow.
0: Yang diingat tanggal gajian ya. Oke teman Pro 2, jadi ada info menarik gitu ya. Android dan juga Google baru saja menetapkan aturan terbaru terkait verifikasi developer Android yang mulai berlaku di tanggal 30 September 2026. Awalnya peraturan ini diterapkan di beberapa negara dulu, tapi ternyata Indonesia juga termasuk nih Faya.
1: Wow,
0: gitu. Nah, okay. Aturannya itu seperti apa sih? Nah, aturannya ini mewajibkan seluruh aplikasi yang didistribusikan melalui sejumlah toko aplikasi Android untuk terdaftar dan terhubung dengan identitas developer yang terverifikasi.
1: Okay.
0: Jadi kalau yang aku pahami adalah, jadi misalkan nih kita download sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu harus verified dulu nih dari distributornya, gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan aplikasi ini tidak terverifikasi, gitu kan, itu kan nggak jelas nih aplikasinya. Siapa nih yang nge-develop gitu?
1: Okay.
0: Awalnya nih aplikasi ini tuh diterapkan di beberapa negara seperti Brasil gitu ya, tapi akhirnya diterapkan juga di negara-negara Asia seperti Singapura, Thailand dan juga Indonesia gitu ya. Dan aturan ini sebenarnya tujuannya juga baik Faya, karena untuk meningkatkan keamanan, karena kan seperti kita tahu ya beberapa aplikasi kan punya celah nih untuk kayak dihack atau scam gitu ya. Nah, tujuannya adalah verifikasi aplikasi ini adalah untuk menghindari celah-celah itu gitu teman Pro 2. Nah, terus gimana nih kalau aplikasi yang belum terverifikasi nih, atau mungkin kalau kita nih mungkin di Indonesia ada beberapa aplikasi, contoh nih aplikasi absensi gitu-gitu.
1: Iya,
0: itu kan belum terverifikasi nih developernya gitu kan. Kata Google sebenarnya masih bisa gitu ya. Bakal ada sistem yang berbeda yang digunakan untuk melakukan verifikasi aplikasi-aplikasi itu gitu. Tapi nanti informasinya seperti apa, Google sendiri yang akan melakukan update kepada developer-developernya gitu. Jadi mungkin nih teman Pro 2 yang apa ya, bisa dibilang download, sering download aplikasi abal-abal, mungkin jangan ya.
1: Jangan
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Pokoknya
0: iya, apalagi downloadnya kayak pakai klik link,
1: iya,
0: kayak gitu kan sering kan.
1: Iya benar sih,
0: kayak gitu. Atau aplikasi krek-krekan lah kita bilangnya ya. Itu tuh sangat dihindari ya teman Pro 2, karena per 30 September Google akan memperketat peraturannya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

NI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.